0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: kita juga mau sapa pagi ini buat Kang Zikri loh.
1: Selamat pagi Kang Zikri.
0: Ya, aku tuh happy banget ya kalau misalnya yang denger itu akhirnya tuh ngomong gitu. Maksudnya ngetek. Jadi kita tahu, jadi kita bisa sapa-sapa.
1: Terima Kang kasih Zikri Kang Zikri Robi.
0: Tuh 91,7-nya juga Fox Radio-nya channel nomor 1.
1: Luar biasa.
0: Mantap.
1: Karena Kang Zikri. Kang Zikri sudah menempatkan posisi channel kita di nomor 1, Kang Zikri berhak mendapatkan tidur 3 hari 3 malam apabila mampu di hotel berbintang.
0: Itu apa bayar sendiri. Dong.
1: Kang Zikri terima kasih banyak. Sukses terus ya. Hatur nuhun.
0: Masalah adalah problem.
1: Ya, betul,
0: bener,
1: betul.
0: Kan?
1: Ya seperti kunci adalah key. Kang Zikri nuhun pisan ya, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih
1: sukses
0: Kang
1: selalu.
0: Zikri, hati-hati di jalan.
1: Usahanya juga.
0: Salam
1: gitu
0: buat
1: ya.
0: Nyonya tercinta.
1: Buat si kecil juga.
0: Si kecil juga betul. Hati-hati di jalan ya Kang ya.
1: Nuhun Kang Zikri.
0: Oke.
1: Hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih, bahas komen kita untuk kali ini. Oh, ada WhatsApp dulu. WhatsApp.
0: Oke.
1: Oke, sebentar. Oh, Julia apa kabar? Nih, ini pindah ke WhatsApp sekarang.
2: Iya. Yeah.
1: Julia cantik itu
0: mantap.
1: Yang minta Angie Carvalho yang remuk aja ya.
2: Betul.
1: Pagi Kak Wong, Tedisa, Kang Jojo, izin request lagunya remuk dari Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Di Jakarta, Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, terima kasih. The Angies seluruh Indonesia, tetap semangat dan juga tetap senyum. Oke, terima kasih. Julia, hatur nuhun ya. Thank you.
0: Terima kasih Julia. Nah, Julia tuh dari TikTok dengerin kita kan. Asalnya sering nontonin kita di live TikTok. Ada juga ini yang akhirnya biasanya cuma dengerin, sekarang jadi nge-DM.
1: Siapa ini?
0: GG dari DM nih.
1: GG Maula.
0: Bukan. Oh, bukan. Pagi Om Aung sama Tante Disha. Aku GG. Aku setiap pagi suka dengerin kalian.
1: Ini Gugum bukan? GG bukan.
2: Bukan.
0: Bukan. Bukan. Waktu itu kita pernah ketemu loh di Sumarekon.
1: Siapa nih?
0: Sama siapa? Sama aku
1: Aung,
0: juga
1: sama
0: pernah
1: Disha.
0: MC Sumarekon. Om Aung juga pernah MC di Sumarekon. Sama siapa ketemunya, Ge? Pengen request lagunya Tulus. Oh, tadi udah diputarin. 1000 tahun dong lagu kesukaan ibu aku. Aku lagi perjalanan ke sekolah aku. Makasih Om Aung sama Tante Disha. Bunda aku jadi seneng banget.
1: Terima kasih.
0: Gege.
1: Berarti
0: terima
1: Gege
0: kasih.
1: Ini
0: yang ikutan lomba itu sekolahan kali yang kemarin Om Aung.
1: Yang mana?
0: Enggak ada ya?
1: Ini Gege yang kemarin ketemu sama Rokon, terus ketemu sama, oh yang ngobrol sama bokapnya bukan? Enggak tahu ya, lupa lagi deh. Tapi aku pernah ngobrol sama teman aku juga. Terus ada anaknya, apakah itu Gege? Kita video call Gege.
0: Gege,
1: terima kasih udah dengerin Om Awong sama Ante Disha.
0: Salam buat Bunda ya Gege.
1: Buat ayah juga, salam buat semuanya.
0: Semangat sekolahnya.
1: Terima kasih Gege, karena Gege berhasil meyakinkan kita bahwa Gege sekarang sudah mulai menyukai Fox Radio. Kami akan berikan
0: apa
1: hadiah
0: tuh?
1: Ini adalah tidur 3 hari 3 malam buat GG apabila GG dan ayah dan bunda mampu di hotel yang berbintang. Perasaan itu sama ya, tadi kan saya kasih juga tuh.
0: Sama aja Pak.
1: GG selamat sekolah sayang.
0: GG masih dengerin gak? Udah jam 7 lewat ini. Tadi WhatsApp ini
1: jam berapa sih? Ntar saya ngomong GG sayang, ternyata GG itu nama bapaknya. Masa saya sayang bapaknya?
0: Iya.
1: Terima kasih ya. Jam berapa? Ya. Kayaknya masih dengerin deh.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak didengerin juga kan nyokap bokapnya masih dengerin kita.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Oke, kita bahas komentar yang mana, Jo?
2: Yang di grup aja.
0: Di grup ya? Yang mana ya? Yang
1: grup Pagi Bandung ya?
2: Iya.
1: Pagi Bandung atau Terbang Tinggi nih?
0: Terbang Pagi itu.
1: Oh, bukan
0: radio saya dulu, Pak.
1: Kalau nggak di apa namanya?
0: Good Morning.
1: Good Morning mah Hard Rockers. Kalau saya ada apa ya dulu ya, Jo? Bangun Pagi ya, Jo ya?
2: Bangun Pagi.
0: Oh, bangun
1: sama Bangun Pagi sama
0: Kokoroyok.
1: Sama Kokoroyok Geng Pagi, pagi
0: Geng Pagi. Oh, geng pagi.
1: Ini yang mana, Jo?
2: Pagi Bandung.
1: Pagi Bandung mana nih?
2: DM.
1: Ini DM.
0: Ini DM. Apa ya?
1: Mana Pagi Bandung?
2: Ini. Itu tadi.
1: Mana? Oh, ini. Yang mana nih? Yang ini?
2: Boleh Pak Irwan.
1: Apa yang ini?
2: Jangan dong itu mah.
1: Oh, enggak usah, bisa takut anak kecil ya. Ada tuh yang terakhir, Dis.
0: Terakhir. Nah, ini ada seorang diambil dari postingan Kang iPhone underscore 83 ya. Ada cowok, dia lagi bikin video dengan captionnya gini. Dihina gak punya apa-apa padahal aku tiga perusahaan besar mengincarku katanya.
1: Tiga itu besar,
0: captionnya. Ya,
1: tiga perusahaan besar itu adalah.
0: Dan dia di ujung videonya tiga perusahaan besar itu adalah Akulaku Peleter,
1: Kredivo
0: dan Shopee Peleter.
1: Dan inilah.
0: Lain yang gawe.
1: Tiap saat deg-degan, kukira jatuh cinta, ternyata jatuh tempo. Betul.
0: Perusahaan yang bikin semangat bekerja tapi bikin gak semangat hidup.
1: Kukira berbakat, ternyata berbunga.
0: Jangan mau direndahin Bang, ingat kamu masih punya ginjal.
1: Sama Kak, bahkan perusahaan asuransi juga berebut mendapatkan perhatianku.
0: Ini. Lu mah masih mending, teman gua mah 20 perusahaan.
1: Dihina-hina saya diam. Diincar 3 perusahaan besar saya juga diam. Diteror, diteleponin karena jatuh tempo juga saya diam. Tapi kali ini saya akan lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Diciptakan oleh Enmesh Kamaleng, lagu ini jadi kolaborasi penuh rasa yang menyatukan kekuatan lirik dan vokal dalam satu karya yang menyentuh lewat pura-pura. Liodra membawakan cerita tentang seseorang yang kembali harus menghadapi kenyataan pahit. Dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Liodra mengungkapkan kalau pura-pura adalah salah satu lagu yang paling emosional dan bisa menggambarkan cerita cinta ke banyak orang. Ini dia Liodra dengan Pura-Pura. Pura.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilguin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini kita masuk di kata-kata hari ini, teman Fox.
2: Ya.
0: Aduh, oh, ada satu.
1: Mana-mana?
0: Di
1: siapa?
3: Pak Irwan.
0: Silakan Pak Irwan.
1: Ada Iva. Iva Anggrai. Iva,
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Om Awong, Tedisa, Iva di Arcamanik.
0: Hai. Oi. Iva Arcamanik.
1: Selamat pagi. Ini baru Jo ya?
3: Enggak, udah.
1: Udah lama Iva baru dengerin. Okay, siap. Kirain Iva baru dengerin Fox. Minta lagunya Daniel Sahuleika, You Make Me Worth a Beautiful Life. Siap. Daniel Sahuleika ya. Ada cerita di lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Ini lagu kesukaan ayah aku.
0: Iya.
1: Dulu beliau sering setelin lagu ini tiap malam kalau kita sudah siap-siap masuk kamar. Selalu disetelin lagunya. Dan sekarang aku mulai tahu dan mulai paham disetelin lagu ini tiap malam biar anak-anaknya rileks, cepat tidur, dan juga beliau bisa cepat berduaan sama almarhumah mama aku. Dan mungkin liriknya juga mewakilkan perasaan beliau kepada istrinya sekarang. Dia sudah sepuh, usianya 70 tahun. Salamnya buat Om Awong, Tedisa, all crew Fox Radio, semua yang dengerin aja, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Dilancarkan rezekinya, pokoknya berkah barokah semuanya. Terima kasih Iva. Luar biasa.
0: Iya, aku juga kalau dengar lagu itu ingat ayah aku juga sama.
1: Oh gitu. Mm-mm. Jadi kadang-kadang event kita udah gede gitu ya. Mm-mm. Ini baru ketahuan kenapa sih bokap tuh template banget gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebelum tidur kayak gini lah. Kalau kita pulang dari Fame Station itu adanya itu terakhir lagunya siapa ya, dari YouTube kalau nggak salah. All I Want Is You itu, yeah. Semuanya turun. Ya pada udah beres gitu, semuanya kan udah pulang tuh. Nah model betul. Gitu. Jadi pada ngumpul semua dikasih lagunya Daniel Sahuleika. Yuk waktunya kita tidur biar relax. Jadi si ayahnya jadi operator juga. Iya, jadi operator bener. Muterin lagu itu. Yuk semua jadi, tidur. Jadi udah tahu.
0: Musik gitu. Director juga ya.
1: Betul. Sehat-sehat selalu ayahnya Teh Iva ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, berkah juga buat
0: Amin.
1: Om 70
0: Amin.
1: Tahun. Sama lah sama bokap
0: Awong. Oh 70 tahun.
1: 70. Bokap Awong sekarang 75.
0: Oh iya.
1: Tapi masih bisa motor-motoran loh sama
0: nyokap. Hebat. Masih jak-jak Om 75.
1: Bokap tuh motor trio.
0: Wow.
1: Tapi jadi si motor trio tuh pakai giginya tuh enggak maju, gigi mundur. Jadi bapak saya tuh mundur aja gitu. Sampai ke rumah si bokap gue masih 74 tahun masih kene.
0: Terus suka jumping tapi ke depan deh jumpingnya.
1: Jumpingnya miring. Jadi kalau bokap tuh paling senang kalau misalnya memang ada truk gitu ya, di jumpingin aja sih, dilewatin gitu. Itu kerjaan bokap. Dulu kan belajar di tong setan ya bokap.
0: Iya, tong setan.
1: Iva, nanti lagunya kita bakal puterin ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Iva.
0: Ini adalah hari Rabu ya.
1: Yes.
0: Hari Rabu berarti kita akan memotivasi teman Fox semua dengan kalimat-kalimat penuh makna, penuh arti, dan menyayat hati. Langsung.
1: Gak usah pakai menyayat hati kali.
0: Menyayat lah. Menyayat bikin emosi.
1: Bener.
0: Tidak terasa beberapa hari lagi kita masuk ke Idul Adha. Doaku di Idul Adha ini tidak muluk-muluk sih. Ya Allah, kalau tahun ini aku gak dikasih kepala kambing, gak apa-apa ya Allah. Kasih aja aku kepala keluarga. Kayaknya udah mulai butuh nih.
1: Amin, amin. Kita doakan saja teman-teman.
3: Amin.
1: Doa dari teman-teman ini mungkin akan membawa Disa ke jenjang lebih bahagia lagi.
3: Amin.
1: Begitu ya. Ah, ini mau udah semua nih. Jika orang lain membayarnya,
0: mm-mm.
1: Makanan akan terasa jauh lebih enak.
0: Ya, aduh. Ogah rugi.
3: Apa ya?
0: Jajan ada, Jo?
3: Belum, Dis.
1: Ternyata, orang kaya tidak lain adalah orang miskin dengan uang. Benar tuh, Jo? Benar ya? Benar, Dis, ya?
3: Benar.
0: Betul, calon tong. Aku tuh aneh deh sama perempuan. Perempuan itu kalau udah punya niat diet, sebenarnya tuh gak akan main-main. Gak akan main-main, bohong ya.
3: Ekonomi sekarang ini emang lagi sulit.
0: Wah, betul Pak.
3: Sampai di rumah aja gak punya minyak goreng.
0: Mm-mm.
3: Terpaksa makan ikan mentah.
0: Mm-mm.
3: Di sushi teh.
0: Kita lain sulit, kita lain sulit. Sushi teh sabaraha salmon.
1: Katanya cewek itu suka cowok yang humoris.
0: Ah betul.
1: Tapi buktinya mereka lebih seneng Afgan daripada Cak Lontong.
0: Mikirin hidup, dilihat-lihat nih hidup aku dari skala 1 sampai 10. Ya, tapi kalau buat aku mah beban hidup cuma di 6. Nambah terus. Tidurlah.
1: Hidup itu
0: ya
1: harusnya menjadi seperti nanas.
3: Kenapa?
0: Kenapa?
1: Berdiri tegak. Mengenakan mahkota.
0: Uis.
1: Dan manis di dalamnya.
0: Oh, kalau gitu. Pisang
1: berdiri tegak. Dibuka bajunya.
0: Oh, kulitnya ya.
1: Kulitnya.
0: Ya, kan di, terus
1: dan setelah tegang masukkan
3: mulut dimakan.
1: Dimakan. Tuh.

0: Masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Hantavirus ini penyakit yang ditularkan dari tikus ke manusia lewat partikel urin, kotoran, atau air liur tikus yang mengering dan terhirup. Makanya teman Fox, jaga kebersihan lingkungan dan pastikan makanan tersimpan rapat ya, karena tikus kan bisa jadi ancaman serius kalau rumah ataupun tempat kerja kita kotor dan lembab.
2: Jadi gejalanya tuh mirip flu berat gitu, demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, badan lemas, lemasnya luar biasa banget. Dan di Indonesia sendiri nih, Kemenkes ini mencatat 23 kasus positif sepanjang 2024 sampai 2026 bulan Mei ini. 3 diantaranya meninggal, tapi kasus suspek atau suspek ini terbaru di Kulon Progo sudah dipastikan negatif. Jadi kita tetap waspada, nggak perlu panik.
1: Nah, selain bersih-bersih lingkungan, pastinya untuk menjaga kesehatan, balur juga sering-sering dong badan kamu dengan Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur. Karena Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan atau untuk menjaga kesehatan. Dan Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur itu tersedia di seluruh sangasia Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, Ke24, juga di Fox Radio ya. Harga per botol Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur per 100 mili Rp230.000 aja. Untuk info boleh langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangal-Sangal Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Sindikat penjual OTP dibongkar, ribuan SIM card ilegal digunakan untuk scamming dan judi online. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Reserse Siber di Resiber Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat tindak pidana manipulasi data dan penyalahgunaan data pribadi. Para pelaku diketahui meregistrasi ribuan SIM card secara ilegal untuk diperjualbelikan dalam bentuk kode one-time password atau OTP.
2: Pengungkapan kasus bermula saat unit subdit di Tres Siber Polda Jatim melakukan patroli cyber dan juga menemukan situs mencurigakan bernama website Fesim pada Rabu 22 April lalu. Jadi situs tersebut menawarkan jasa penyediaan kode OTP untuk aktivasi berbagai aplikasi media sosial dan juga e-commerce seperti WhatsApp, Instagram, Telegram hingga Shopee tanpa harus punya fisik kartu SIM.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: feel good.
1: Aku di mana ini ya?
0: Di ruang siaran lah, di Fox.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, kenapa emang?
1: Kok aku pikun ya?
0: Ah,
1: kamu siapa?
0: Tanda-tanda Jo, ini mah Jo.
1: Ya Allah, kamu Dodi 3D.
2: Hey.
0: Saya Akai Alisa.
1: Ya Allah, Akai kemana aja?
0: Jangan bunuh aku.
1: Pikun nih.
0: Ah, tanda-tanda ya Jo.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini masuk di live kita di TikTok.
0: Ya, di jam 8-an ini.
1: Di jam 8. Ya. Jadi kalau misal memang kalau misalnya memang kamu lagi pengen nikmati suasana dengan lagu-lagu terbaiknya, boleh kamu request, boleh di TikTok.
0: Betul.
1: Juga, terus juga boleh di WhatsApp juga, boleh di VMA juga, boleh di Fox Mobile. Betul. Application. Betul. Tapi jangan sampai lupa.
0: Ini aku di lagi baru-baru kulit aku lihat tuh.
1: Enak banget sih harumnya teh. Enak banget sih harumnya teh.
0: Iya kan?
1: Kamu yang pakai tanah mila tanahmu kan?
0: Aku pakai ultimate sangat-sangat tanah mila tanahmu.
1: Itu
0: betul.
1: Itu dia, kasih tahu dis, kasih paham buat semua teman Fox yang lagi dengerin kita di frekuensi 91,7 FM.
0: Betul.
1: Di streaming online, mm-hmm, di Fox Mobile Application, mm-hmm, dan juga di live TikTok. Mm-hmm.
0: Jadi kalau ngomongin tentang kulit ya, kan harus di remajakan sih, ceremajakan. Itu nggak cuma dari dalam, yes, tapi dari luar juga. Nah, buat kamu yang pengen membantu memelihara kesehatan kulit, menutrisi dan menjaga elastisitas kulit, membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat juga, langsung beli ultimate sangat-sangat tanah mila tanahmu. Harganya cuma Rp275.000 aja, tapi udah dapat manfaat yang banyak banget.
1: Nih, ini yang ultimate.
0: Mana?
1: Nah, ini harganya ya. Berapa nih Jo?
0: 275.000
1: ini untuk semua permasalahan kulit.
0: Kulit.
1: Jadi semua teman-teman Fox yang dimanapun berada, sebangsa air dan sebangsa tanah.
0: Mau ini apa? Kamu masalah kulitnya korengan, perpecahan suku alias rorombehen.
1: Betul, korengan wajib sekali enak atau gehu.
0: Gorengan, Pak.
1: Gas. Tapi kalau kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang bisa bikin kita bahagia begitu ya. Bantu temen atau orang lain.
0: Serius, betul ya.
1: Kita bikin bahagia. Setuju. Tapi gak cuman bikin hati tenang doang loh, Dis. Jadi bisa bantu memperlambat resiko pikun juga kalau kita banyak bantu. Bener. Jadi penelitian dari University of Texas, ini yang paket hemat ya, Texas.
0: Ayam itu, Pak.
1: Dan University of Massachusetts di Boston, ini lebih dari 30.000 responden nunjukin nih kalau aktivitas menolong orang, baik formal maupun sekedar bantuan kecil sehari-hari, itu bisa menurunkan laju penurunan kognitif sampai 15-20%. Tuh.
0: Jadi bentuknya itu gak harus ribet sebenarnya. Bisa dari hal-hal simple, kayak misalnya bantuin tetangga, antar keluarga, atau sekedar bantu urusan rumah. Bahkan cuma luangin 2-4 jam per minggu buat bantu orang lain aja udah cukup ngasih efek positif ke otak. Interaksi sosial ini bikin otak tetap aktif, ngurangin rasa sepi, dan bantu jaga memori tetap stabil dalam jangka panjang. Sebentar, ini kan bisa katanya dari hal-hal simple kayak bantu tetangga.
1: Yeah.
0: Kemarin saya bantuin tetangga saya, Pak. Konon kabarnya tetangga saya itu tiap pagi itu selalu sebelum pergi kerja cium dulu suaminya.
1: Nah, terus itu kan bantuan kamu apa buat?
0: Nah, kemarin istrinya itu lupa gak cium, minta tolong ke saya cium, lah saya dimarahin.
1: Sama siapanya?
0: Sama istrinya.
1: Suaminya seneng, ya, suaminya seneng, jangan istrinya aja dong.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: tiba-tiba pensa berapa? Nanti juga dong feel good apa sih?
1: Jadi kan kemarin tuh kata Om Henti kan bilang ada stand makanan tuh di sekolahnya. Jadi si Xiaomi itu keliling tiap stand sampai bingung ditanya sama gurunya, kamu cari apa? Cari tusbol ibu. Si Disa kacau, si Disa.
0: Oh waktu maaf ya hampura ini bang Om Henti. Buat yang baru dengerin, apa sih emang tusbol? Jadi kayak kemarin bahas tusuk jelangkung ya.
1: Si tamu jawab kalian, Hadi lain orang, si Disa itu mah. Saya mah cuma hanya meluruskan, tusbol itu apa om? Ya tusukan bola-bola ayam, aku bilang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Salah nggak?
1: Enggak.
0: Kan memang kita nggak bilang apa-apa. Jol anaknya Om Henry teh nanya cerita pas dengerin kita teh ayah tusbol teh apa itu tusukan bola ayam. Nah di sekolahnya teh ada pameran makanan.
1: Gurunya sampai bingung.
0: Jol cari.
1: Tusbol tuh apa? Gurunya juga bingung katanya gitu.
0: Ya kan gak salah tusukan bola ayam.
1: Dan Xiaomi nyari makanan apa? Dibilang nyari makanan tusbol. Gurunya langsung telepon saya. Tusbol apa Henry?
0: Aduh. Bilang aja Om Henry gini, iya itu tuh kita di rumah bilangnya tusukan bola ayam alias apa?
1: Tusbol. Tusbol ayam. Tusbol ayam. Harusnya gitu ya. Wah, Om Henry tegap. Om, jadi kalau mau bisa apa sih? Ya, itu ada kurangnya ibu. Jadi harusnya nama tusbol ayam gitu. Iya. Tusukan bola-bola ayam.
0: Bola-bola ayam itu tuh ya serupa nih kayak inilah.
1: Kayak ini kayak baso.
0: Baso.
1: Bola-bola ayam udah pernah lihat enggak? Ada tuh bola-bola ayam premium kalau enggak salah.
0: Iya, itu kan ditusukin.
1: Harganya 1000. Dikumpulin terus pakai tusukannya kan
0: iya.
1: Buat ngambilnya kan. Terus iya. Pakai saus tuh
0: ya, itu maksud emang kita mah tusbol mah ya.
1: Terus itu Salma bilang Om Henry, hah, Pak, serius eta tusbol? Tusbol teh tusukan bola bukan? Betul.
0: Iya, bener. Emang aku mah kemarin
1: bener, Salma,
0: bilangnya.
1: Bener,
0: Salma. Bener, Salma.
1: Aduh, tapi mudah-mudahan gurunya udah mulai pikun nih.
0: Ya udah lupa lah.
1: Udah lupa, udah lupa.
0: Iya, iya, iya. Tapi sebelum ke ngomongin pikun, ada dulu WhatsApp. Bentar ya.
1: Dari siapa nih? Bentar. Di aku ada, Jo? Nggak ada ya?
2: Disa.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ada Musa. Pagi Fox, puterin lagunya Aaron Smith dong yang Crying. Selamat beraktivitas dan untuk semua yang bertugas semangat. Jaga kesehatan, katanya cinta itu buta. Tapi cinta tahu mana itu mobil, mana itu motor.
1: Jadi enggak buta ya.
0: Jadi enggak buta, ya, benar. Ya. Makasih Musa ya. Nanti kita harusnya tadi tuh dibacain pas apa?
1: Apa?
0: Kata-kata hari ini.
1: Oke.
0: Tapi aduh.
1: Kenapa
0: saya
1: sih?
0: Saya siapa ya? Nah,
1: kan gitu kan.
2: Aduh. Tanda-tanda.
1: Kamu adalah pencipta tusbol. Singkat.
0: Berarti gini. Berarti nama panggung aku di satu tusbol.
1: Iya benar ya. Tusbol I.
0: Udah
1: dia ngomong tusbol.
0: Udah cukup ah.
1: Tapi mudah-mudahan.
0: Tapi kalau misalnya ini disclaimer ya, tusbol tuh buat maksud kita tuh adalah tusukan makanan. Bola ayam. Kalau aku mah kemarin bilang tusukan bola.
1: Kayak ini om aja makanannya kayak McD.
0: Iya kan.
1: McDonald's.
2: Ya.
1: Iya, bener gak sih KFC iya. Kentucky Fried Chicken.
0: Bener.
1: Tusbol?
0: Tusukan bola ayam.
1: Itu bola ayam.
0: Pikun?
1: Hah?
0: Pikun?
1: Pipi kuning. Pikun mah itu tuh yang lupa gitu.
0: Pikun mah nggak ada ya, nggak ada panjangan. Pikun atau lupa emang sering dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Buat menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun itu penting buat mengenali dan menghindari kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak fungsi kognitif kita.
1: Yang pertama tuh kurang aktivitas fisik itu salah satu yang akan mengakibatkan pikun kali ya Jo ya.
2: Betul.
1: Jadi melakukan aktivitas fisik secara teratur merupakan salah satu cara terbaik nih buat mengurangi risiko penyakit demensia. Ini karena melakukan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan detak jantung, melepaskan endorfin yang membuat merasa senang, dan juga memperlancar aliran darah ke otak, yang pada akhirnya baik buat kesehatan otak dan secara keseluruhan.
0: Nah, kemudian juga ngomongin stres kronis, orang yang mengalami stres kronis atau pernah mengalami depresi dalam hidupnya punya resiko lebih tinggi terkena demensia di masa mendatang. Oleh karena itu, disarankan buat terlibat dalam aktivitas sosial untuk membantu membangun kemampuan otak dalam meredakan stres dan memperbaiki suasana hati.
1: Nah, yang terakhir, kurang melatih otak sebetulnya yang pikun itu. Jadi faktanya kurang melatih otak itu bisa jadi penyebab pikun di masa mendatang. Jadi perlu diketahui kalau otak sama halnya dengan otot yang perlu dilatih agar tetap sehat. Dan kamu bisa melatih otak dan menjaga ketajaman mental itu dengan melakukan aktivitas seperti membaca buku, bermain teka-teki silang, terus kemudian juga banyak belanja di Shopee.
0: Wal pikun boleh tahu.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti.
2: Apa Irwan?
1: Nanti kalau ada kolektor nyariin Irwan, bilangin gak ada gitu ya.
2: Oh iya, siap Irwan. Itu yang datang. Oke. Ya Kang, kenapa Kang? Ada perlu apa Kang? Kan udah dibuka pintunya Kang, kenapa masih ngetok Kang?
3: Masuk. Ini utang atas nama Irwan.
2: Hah? Sebentar. Irwan. Ini kolektornya bukan nyariin kamu, tapi mau nagih utang.
4: Sama aja ya, Teh.

0: Fox News.
1: Kemenhaj imbau jemaah pakai aplikasi Kawal Haji untuk kendala operasional. Dilansir dari metronews.com, Kemenhaj mendorong jemaah haji Indonesia 2026 untuk proaktif memanfaatkan aplikasi Kawal Haji selama berada di Arab Saudi. Platform digital ini dihadirkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan berbagai kendala operasional dan juga memperkuat pengawasan layanan berbasis digital agar lebih transparan dan akuntabel.
2: Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, menjelaskan bahwa melalui aplikasi ini, setiap keluhan yang masuk akan langsung terpantau oleh sistem dan diteruskan secara otomatis ke petugas terkait di lapangan. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi pelaporan konvensional agar masalah teknis mulai dari akomodasi konsumsi, transportasi, hingga kesehatan dapat segera teratasi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Terima kasih teman-teman TikTokers. Ketemu lagi besok. Ini banyak ini ya, apa yang namanya baru-baru. TikToks yang baru-baru, TikTokers baru. Terima kasih banyak. Udah, kita akan stop tusball hari ini.
2: Awas tusball.
0: Enggak. Aku akan ganti. Aku akan ganti. Besok-besok buka tusball.
1: Tus apa? Tustol ya. Tustol itu kan buat motek.
0: Pistol.
1: Tustel. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh sekarang nanti nge-request lagu-lagu boleh bareng sama Ijan Mandagi. Mm-hmm. Tapi boleh gak ini terakhir kata-kata dari saya untuk menyemangati pagi hari ini?
0: Oh, boleh dong, Pak Irwan. Ini pasti semangat sekali nih.
1: Jika suatu hari nanti aku melihatmu pakai mobil mewah, aku hanya bisa nunduk ke bawah.
3: Kenapa?
1: Soalnya aku pakai helikopter.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Happy morning. Ijamin lagi-lagi balik lagi ke rumah di Fox Musik Maraton, teman Fox. Hari ini bakalan dengerin Ijan lumayan lama ya, gak apa-apa lah ya. Ya pasti hari ini request buat bukan hari ini, kali ini kamu bisa request di Fox Musik Maraton lagu-lagu Indonesia atau Barat.
0: Fox Musik Maraton, ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Nanti mau sama FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Hari Rabu, hari yang menyenangkan ya. Harusnya tiap hari itu tiap hari yang menyenangkan buat kamu. Dan pastinya juga ini menyenangkan buat Ijen Mandagi, karena Ijen Mandagi nemenin kamu 3 jam ke depan. Dan juga bakalan ada Teh Meli Mono ya hari ini. Wah, udah lama gak kesini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti barengan Doi dan barengan juga single terbarunya pastinya. Oke, kamu merapat aja sambil request di 081-224-774-917. Kalau di Fox Music Marathon mau lagu Indonesia, mau lagu Barat, itu bisa kamu request selama ada di playlistnya Fox Radio Bandung. Oke, okay? Hey, semangat dong. Iya, kamu tuh masih pada murungkut.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox.

kelihatan kulit ya. Itu kan ngaruh banget sama misalnya kamu ngelihat orang, "Ih, glowing. Ih, cantik. Ih, lucu." Nah, itu bisa didapetin kayak gitu tuh bukan karena kamu diem aja, tapi harus dirawat kulitnya. Nah, kamu kalau untuk ngebantu ngerawat kesehatan kulit dan ngebantu regenerasi kulit dan menjaga kulit tetap lembab, ada yang namanya natural cream. Oke, okay? Natural cream, kamu bisa langsung aja ceki-ceki ya. Harganya murah banget, cuma 100.000 rupiah. Dengan 100.000 kamu udah bisa dapetin sensasi wajah yang enakan gitu. Dan yang pasti juga buat kamu yang request masih izin tungguin. Terus biasanya kan kamu kalau mau pergi tuh, mau pergi berangkat, terus suka cocok-cocokan sama sabun, bener kan ya? Nah, sabun mana yang kau dustakan? Kalau misalnya kamu bisa bersih, kalau misalnya kamu bisa sehat juga, ada yang namanya Ultimate Sabun Tanamila Tanamu, teman Fox. Ini bisa membersihkan dan menyegarkan badan, dan yang pastinya ini bakalan memelihara kesehatan kulit dengan aroma lemon. Oke, aromanya enak, kulit kamu sehat, bersih, segar, cuman 75.000 aja.

0: Fox News.
1: Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerjasama energi serta menegaskan kembali komitmen terhadap sentralitas dan persatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global termasuk di Timur Tengah. Hal ini menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa kemarin. Di pertemuan ini, kedua menlu juga menyampaikan perhatian terhadap situasi regional dan global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi dan rantai pasok dunia. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio.

0: do something.
1: Selamat datang di Jam Produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
2: Kamu siap-siap aja teman Fox ya. Tadi John udah bilangin kalau misalnya bakalan ada sesuatu yang spesial. Dan sesuatu yang spesialnya udah ada di studionya Fox Radio Bandung. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, kalau misalnya kamu mau kepo-kepo apapun itu, kamu boleh langsung ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Cus, sekarang juga ya.
1: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
3: Fox Radio Bandung.

0: Nah, di Opposite Radio Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Nah, kejutannya udah ada, tapi tidak berbentuk kado ya. Ini berbentuk orang. Ada Teh Melimono.
1: Yeay.
0: Apa kabar, Teh?
1: Alhamdulillah, baik, Kak Ijan.
0: Baik. Ayo, Teh, di situ aja, tidak apa-apa. Duduknya aman.
1: Kok ada penampakan?
0: Oke, akhirnya mampir lagi ya. Terakhir kapan sih, Teh, kesini?
1: Single aku yang solo, judulnya Pulang. Padahal setelah Pulang tuh ada Pergi, enggak ya?
0: Maksudnya, enggak dong.
1: Enggak dong. Setelah Pulang itu ada single, apalagi sih? Oh, ada Sakit, terus juga ada...
0: Kenapa enggak mampir? Sombong banget.
1: Biasalah, kalau aku tuh kan emang di-create untuk sombong ya.
0: Berarti udah keseling berapa single? 2-3 single?
1: Kayaknya baru keseling lagi? Kayaknya ada 3 deh, ada.
0: Setahun ada?
1: Lebih.
0: Wah, gitu. Ada yang berubah gak di Fox Radio Bandung? Ada yang diinget-inget gak?
1: Ini apa? Lanang KB sekarang ya, Lanang KB di sini pagi-pagi, bapak-bapak semua.
0: Soalnya ceweknya cuma siarannya pagi banget sama jam 1.
1: Oke. Gak apa-apa, aku mendingan yang pagi lebih segar kayaknya.
0: Lebih segar ya. Lagunya?
1: Lagunya dong.
0: Apalagi yang tadi kan.
1: Siap.
0: Yang nanti bakalan Ijan puterin.
1: Iya itu,
0: gitu. Nah, hari ini udah promo radio yang pertama atau udah dari kemarin-kemarin?
1: Pertama.
0: Asli pertama banget?
1: Asli, jadi special edition. Wah, si Fox ini yang pertama.
0: Keren, gitu. Berarti masih seger-seger. Nah, sebelum kita bahas single barunya Teh Melimono, kita bakalan stretching dulu, Teh. Kalau menyanyi kan, apa sih namanya, humming ya. Kalau gitu. Tapi kita pemanasan stretching biar gak kram.
1: Okay.
0: Nah, bentar lagi bakalan diserbu long weekend nih Bandung.
1: Ah, asli.
0: Bener ya? Jumat libur bersama gak jadi? Entah iya banyak. Penyiar mana ada libur? Mana ada libur. Okay, nah, menurut Teh Meli, tempat di Bandung yang direkomendasikan banget buat liburan ini kemana menurut Teh Meli? Buat liburan ya?
1: Buat liburan, masih, kalau aku kan memang udah bosan di tengah kota ya, paling ke pinggir ya, ke Ciwidey.
0: Oh, gitu. Udah bosan di tengah kota memang.
1: Sombong, kan aku bilang aku sombong gitu kan.
0: Nicknamenya sombong.
1: Meli, sombong mono.
0: Aku ya. Oh gitu.
1: Harohan.
0: Paling sering juga ke Ciwidey Teh?
1: Pokoknya sih sebenarnya kalau ya pasti yang suka datang ke Bandung udah gampang dapetin apa vibesnya Bandung yang macet, tempat kulineran di tengah-tengah. Sesekali lah naik ke daerah atas atau ke bawah sekalian gitu. Mungkin ke Cikole, ke atas buat ngadem gitu.
0: Masih
1: atau
0: banyak tempat-tempat seperti itu ya di sekitaran kota Bandung. Nah, buat kamu yang mau ngeriwihin kota Bandung yang datang dari hari Rabu malam biasanya bolehlah kamu ke Cikole aja dan ke Bandung.
1: Iya, soalnya jujur aja, kalau cari kulineran yang lagi viral itu pasti kamu akan kecapean waiting list. Gitu. Nanti aja di pending kalau pas bukan long weekend. Ujung-ujungnya ngeluh, cuma makanannya kurang asoy gitu kan. Terus ujung-ujungnya ngantri.
0: Gara-gara capek ngantri terus makan tuh jadinya enggak enak juga.
1: Betul.
0: Apa sih? Tahu enggak makanan yang lagi viral di Bandung, tahu enggak apa sih? Sekarang tahu enggak?
1: Enggak tahu, euy.
0: Enggak ya?
1: Dan saya mah penyuka makanan, jadi semua yang viral dan enggak juga tetap disikat.
0: Ya anehnya tuh kita sebagai orang Bandung ya, kayak kata orang Jakarta atau orang luar Bandung tuh, oh iya enak banget deh, terus kata kita mah biasa aja gitu.
1: Udah banyak makanan gitu. Bahkan mungkin yang viral itu yang benar-benar legend dan enak itu kadang-kadang kalah sama yang viral.
0: Benar. Oke, nah, Teh Meli Mono pernah enggak overthinking malam-malam karena apa gitu, tiba-tiba sampai susah tidur gitu. Jadi aduh overthinking tiba-tiba gitu.
1: Lebih sering over budget sih.
0: Sama. Jadi aduh banyak pengeluaran.
1: Kalau overthinking sih
0: apa gitu tiba-tiba ya? Gitu pernah gak sih?
1: Kayaknya udah lama enggak sih ya. Tapi kalaupun overthinking tuh kayak misalnya misalnya kita pengen ngobrol sama orang sesuatu yang apa cukup penting gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin penyampaian kita itu takutnya takutnya nggak nyampe atau mungkin salah.

0: pemahaman ada sih kayak gitu, manusiawi lah ya,
1: manusiawi
0: gitu ya.
1: Dong teh. Kalau misalnya ini pernah nggak besok mau single atau mau rekaman itu over sampai overthinking nggak sih? Aduh udah lewat aja kalau itu Maya sekarang ya.
0: Ada sih, ada juga. Misalnya kayak kita mau kolaborasi sama musisi yang baru kita kenal, tapi udah langsung harus ketemu di studio, kan pernah kayak begitu.
1: Oh iya benar juga, workshop-workshop gitu ya. Workshopnya
0: langsung di studio, kayak kemarin sama Ica Jikustik, gak pernah ketemu sebelumnya, tapi langsung
1: lancar,
0: udah ketemu aja lah di studio. Nah itu dia salah satu kesalahan dalam tanda kutip adalah kadang-kadang ternyata workshop itu penting sebelum hari H. Gitu.
1: Oh.
0: Ada yang bisa langsung connect, ada, tapi waktu itu mungkin kondisinya aku capek abis manggung, Mas Ica Jikustiknya juga dari luar kota. Akhirnya kita take di hari kedua.
1: Oh, jadi istirahat dulu aja.
0: Iya, walaupun dari studio waktu itu.
1: Oh,
0: gitu. Jadi ya besok aja deh, jangan maksain gitu.
1: Iya. Dan kita juga harus menempatkan diri ya, jangan maksain ya.
0: Betul.
1: Hasilnya ini enggak maksimal juga.
0: Betul banget.
1: Oke. Teh. Yes. Ini bukan aku yang buat pertanyaan.
0: Ada, iya bakal baca.
1: Pilih mana, ketemu satu buaya darat atau kejebak di toilet dengan 10 kecoa?
0: Oh, buaya darat aja.
1: Karena bisa dikibulin juga ya.
0: Buaya darat mana yang belum aku taklukkan?
1: Oh iya. Emang kecoa?
0: Kalau kecoa itu gak bisa negosiasi ya gak sih? Oh, iya, kalau buaya darat kita bisa bernegosiasi kan?
1: Iya, gitu.
0: Menurut aku gitu ya.
1: Lebih banyak trikinya ya.
0: Iya gitu.
1: Berarti dengan buaya darat?
0: Buaya darat aja lah.
1: Okay,
0: buaya darat mah masih bisa di ngobrol.
1: Pengalaman malah gak bodohnya bener.
0: Jam terbang pak.
1: Jam terbang bener. Oke, Teh, single terbarunya Aku Bukan Dia. Kita dengerin dulu, nanti kita bakalan bahas ya.
0: Siap, oke.
1: Teman Fox, ini dia Melly Mono, Aku Bukan Dia.

0: Aku bukan dia teh, siapa teh?
1: Itu siapa teh aja nih?
2: Langsung mikir.
1: Lo ini langsung ditembak gitu.
0: Oke, okay, aku bukan ya. Dia. Ini ceritanya tentang apa? Secara garis besarnya tentang apa sih teh?
1: Sebenarnya kan kadang-kadang kita tuh menjalin satu hubungan sama orang yang ternyata masih dibayang-bayangi sama mantannya.
0: Okay.
1: Gitu. Mungkin tidak terlihat secara jelas gitu, tapi ini tuh kerasa masih suka ada luka feeling yang dia simpan, terus akhirnya dicurah, bukan curahkan ya, kira kita kena impact-nya.
0: Ngetreatnya gitu. Jadi kayak yang sekarang.
1: Iya, gitu. Oh. Kayak belum selesai sama yang mantan, tapi udahlah gitu. Maksudnya kalau sama aku tuh lu bakal baik-baik aja gitu.
0: Oh, iya,
1: jangan
0: iya,
1: disimpan lagi luka lamanya gitu.
0: Asik. Jero.
1: Isu keneh Meli.
0: Eh, yang nyiptain siapa teh?
1: Yerity Five.
0: Oh. Oh, Ayeri.
1: The one and only.
0: Apa sih Rocket Room.
1: Rocket Room.
0: Ya. Oh, ya. Nah, ini ada kesulitan enggak pas rekamannya, workshopnya atau gimana? Itu cuma nama Ayeri-nya datang juga atau ada musisi lain yang terlibat ya?
1: Enggak sih, sama Ayeri aja.
0: Oh, gitu.
1: Terus juga sebenarnya kayak Ayeri kan emang udah kenal aku dari zaman aku masih SMA. Jadi dia tuh setidaknya dia
0: tahu. Aja manggil A ya.
1: Iya, Ayeri itu dah
0: lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Zaman Majapahit lah adalah ya.
1: Banyak umurnya.
0: Enggak boleh ngomong tua.
1: Enggak boleh di sini.
0: Banyak.
1: Enggak boleh ngomong Ayeri itu udah tua, enggak boleh ngomong kayak gitu.
0: Cuman banyak
1: umurnya. Komo dijentrekeun.
0: Enggak boleh. Dati Five mah kan udah banyak membernya.
1: Udah banyak membernya juga. Itu yang kayak workshop orang jigana di Bulung.
0: Aku WhatsApp ke si A diomongin. Nah, berapa lama tuh teh?
1: Workshop. Jadi kalau workshop tuh sebenarnya nggak terlalu lama kan. Maksudnya kalau workshop kan kadang-kadang kita ada teknis dan non teknis. Kalau teknisnya mah udah kenal sama si Ayeri ya, dan dia juga udah tahu bagaimana ya kapasitas aku nyanyi, range vokal dan segala macam. Jadi kayaknya kalau secara kesulitan secara itu sih mungkin pas take vokal aja. Kadang-kadang si Ayeri begitu aku udah take vokal, Mel kesiniin aja nadanya. Kadang-kadang itu tuh take vokal jam 2 subuh. Aku harus gegerewekan, makanya enggak heran zaman SMA disebut gordes, gorowok desa,
0: gorowok ya, desa ya.
1: Jadi sama si Ayeri teh, "Mel, udah bisa kena dai ini mah." Makanya pas abis interlude teh, ada interlude kumaha sih? Pas udah habis.
0: Si ngomong sorangan dia sorangan.
1: Bener pas abis interlude. Ada bagian yang nembak kesenain aja, tadinya mah enggak gitu.
0: Oh, dihajarin naik
1: hajarin
0: gitu.
1: Aja, makanya kata si Ayeri teh, "Kesanain aja, Mel." gitu.
0: Iya, emang pada saat praknya mah pasti ada yang perbedaan ya.
1: Betul.
0: Nah, memilih Ayeri itu Ayeri yang memilih Temeli atau Temeli yang memilih Ayeri? Pertamanya ketemuan atau gimana?
1: Enggak, pertamanya mah kan emang ya itu kadang-kadang kalau emang kita dipertemukan lagi sama orang yang emang harus ketemu lagi teh ada aja waktunya.
0: Ketemunya ya. Gimana teh?
1: Nah, waktu itu sebenarnya aku tuh lagi banyak konsultasi tentang kita tahu kemarin sempat hewir masalah publishing, performing right. Dan aku sebagai penyanyi aku merasa bahwa hal itu harus kita tahu. Menurut aku itu salah satu tanggung jawab moral kita sebagai pelaku seni. Menurut aku tuh kayak gitu. Makanya aku nanya sama orang yang paham supaya tidak salah arah gitu.
0: Benar.
1: Kebetulan si Ayeri teh selain orang yang udah aku kenal, dia juga paham betul gitu. Jadi aku banyak nanya sama dia supaya nanti kalau aku perform juga aku tidak mau mengambil hak orang gitu. Buat aku kayak gitu. Salah satu upaya aku lah untuk punya saling support sama sesama musisi gitu. Nah, tanya-nanya sama dia, akhirnya terciptalah lagu Medley in Love, kolaborasi sama T-Five seperti itu. Tapi setelah itu kayak kita bikin single lagi yuk. Dan akhirnya Ayeri bilang bahwa, "Mel, ini ada satu single yang pernah aku tulis, cobain," kata dia. Kayaknya cocok sama Meli gitu. Ya udah aku cobain dan emang musik-musik yang seperti itu aku suka gitu.
0: Oke. Berarti emang lagu itu udah ada ya?
1: Udah ada.
0: Bukan teteh minta pengen lagu kayak gini-gini gitu, enggak ya? Udah ada di songbanknya Ayeri.
1: Iya, betul. Dan sebenarnya udah ada beberapa yang
0: ada beberapa yang diajuin
1: gitu. Terus akhirnya yang ini kayaknya cocok deh, ini dulu deh Mel gitu. Setelah lagu ini juga masih ada lagi yang udah di take vokal, cuman satu-satu udah dikeluarin.
0: Oke, berarti gitu. Manjang atuh.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Berarti ini single proyek sama Ayeri yang pertama?
1: Kalau untuk sama Ayerinya ya yang pertama.
0: Okay.
1: Kalau sama T5 mah udah banyak sih.
0: Udah beberapa ya. Oke. Teh yang ngebedain apa teh? Soalnya teteh bilang tadi aku suka yang apa genre seperti ini. Mungkin tipe lagu yang seperti ini, tipe lagu yang kayak gimana sih yang benar-benar Temeli suka? Ini mah egoisnya Temeli.
1: Egonya Temeli. Sebenarnya kan kayak aku tuh kalau lagi zaman Dishi itu zaman hebe
2: slow down eta, baby
1: dan beberapa single di seangkatan itu tuh ada beberapa lagu yang emang teman-temanku tuh tahu aku nyanyi tuh enaknya di main tembak atau apa tapi ada juga fase di mana akhirnya aku menekan ego aku untuk bawain ada satu single aku judulnya Singgah itu benar-benar effortless aku nggak ada teriakan sama sekali jadi aku udah mencoba untuk hal-hal seperti itu tapi ada satu waktu di mana Ayari pernah bilang gak apa-apa Mel, lagu itu mungkin hanya ada lagu, ada beberapa lagu yang hanya bisa dinikmatin sama orang tanpa harus diikutin.
2: Nah,
1: tapi ada juga yang buat singalong. Nah, saat ini keluarin lagi single mungkin ya, ini bukannya jumawa bukan ya, tapi ada beberapa single yang memang ya udah keluarin kapasitas kamu nyanyi. Mungkin range-nya orang, mungkin ada beberapa yang range orang juga kebingungan buat ngikutin, gak apa-apa gitu kan. Kamu udah pernah keluarin single yang sebelum-sebelumnya yang bisa singalong. Tapi aku rasa lagu ini pun masih bisa kok dibawain untuk singalong sama orang-orang. Atau kalau mau dibawain juga kan bisa diturunin ada dasarnya gitu. Gak, jangan dibikin sulit
2: ya, penting enjoy aja ngedengernya dan refnya tuh keinget terus di kepalanya teman Fox ya.
1: Jadi di lagu itu setidaknya aku bisa explore lagi nyanyi seperti aku zaman-zaman waktu ngerek gitu ya. Terus juga secara isi lagu lagu ini powerful secara bukan hanya secara teknik vokal tapi powerful secara isi bahwa kita sebagai cewek bisa ngajak pasangan kita itu untuk ayo kita sama-sama bikin satu lembaran yang baru supaya kita gak terkontaminasi sama masa lalu kita.
2: Oke, ternyata ada pesannya juga ya di lagu ini ya teman Faust. Kamu jadi lirik-liriknya kamu perhatiin deh. Lirik yang paling disuka teh dari sini
1: yang sangat simpel. Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
2: Iya, jelas ya.
1: Cewek loh yang nyanyi kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Dia yang nge-provide.
2: Harusnya kebalik dong ya. Biasanya cowok kan gue pastiin lu baik-baik aja.
1: Iya, jadi ini cewek yang nge-provide gitu untuk bawa make it easy sama gue lu bakal tenang.
2: Dan itu udah enggak ada kiasan, udah to the point aja udah kalem. Iya. Kalem, bro.
1: Iya, bro tuh bro, please satu move on.
2: Guys beres, Aisyah.
1: Panjangnya panjang.
2: Oke, dan akhirnya itu ya teman Fox. Ini udah bisa didengerin di semua portal digital.
1: Udah, alhamdulillah sudah.
2: Oke, dan sudah ada. Video liriknya
1: sudah ada juga.
2: Bisa dilihat di mana teh?
1: Di YouTube channel aku di Meli Mono Musik.
2: Kayak gimana konsepnya sih?
1: Jadi ini alhamdulillah kita sama Ayeri juga punya tim yang sangat solid.
2: Luar biasa ya.
1: Iya, kalian bisa dengarkan langsung di cuma channel YouTube aku itu sebenarnya yang bikin AI gitu.
2: Oh gitu.
1: Dibikin secara AI. Tapi ya itu yang bisa dimaksimalkan. Memang aku gak pengen juga terlihat seperti aku banget gitu. Karena biar orang tahu bahwa ini AI gitu. Jadi ya so far sih menurut aku so good gitu hasilnya.
2: So far so good ya.
1: Iya hasilnya. Okay. Bisa nonton nanti.
2: Boleh langsung kamu lihat aja. Terus kamu subscribe dan
1: di
2: lain-lain. Like.
1: Di komen pun gak
2: di
1: apa-apa.
2: Di komen juga gak apa-apa. Ya wahai kamu netizen-netizen yang terhormat ya.
1: Betul sekali.
2: Ini udah berapa lama berarti keluarnya teh?
1: Kalau single itu 29 April, tapi kalau video lirik baru dirilis Jumat kemarin.
2: Wow, fresh from the oven ya.
1: Yes, betul.
2: Jadi kamu serbu aja. Kita masih ada satu cut buat ngobrol-ngobrol sama Teh Meli ya.
1: Yes.
2: Nanti kita ringan-ringan aja lah ngobrolnya teh. Oke. Kamu yang mau tanya-tanya ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung, jangan kemana-mana teman Fox di Fox Music Marathon.

0: Kalau Teh Meli itu dulu kan terkenal dengan vokalis band, terus pernah EDM juga,
1: yes,
0: terus pernah masuk ke box kan, kotak-kotak maksudnya.
1: Yes.
0: Dan project bareng beberapa musisi ya, kayak T5 dan Ica Dikustik. Nah, sekarang mantep milih solo, emang udah mantep banget milih solo Teh.
1: Solo sih sebenarnya kan di 2014 ya, jadi punya solo. Tapi berarti selama ini memang konsisten untuk nyanyi solo, tapi alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk terus bisa ada kans untuk kolaborasi sama beberapa musisi yang memang akhirnya bisa apa ya namanya kawin gitu loh sama musiknya juga gitu.
0: Ya, nah kalau dilihat dari Instagramnya Teh Meli sempat jadi model bridal. Itu auto bridal bukan.
1: Otomotif.
0: Weh, kok bisa Teh? Itu emang udah lama. Katanya model dulu ya sebelum nyanyi ya. Dulu ya. Catwalk gitu.
1: Gimana ya?
0: Aku ini tuh menarik aura sombongnya dulu sekarang.
1: Enggak apa-apa, aku senang sih.
0: Model kan?
1: Enggak, sebenarnya. Ngomong ya kan, gak akan ada yang percaya. Jadi enggak, sebenarnya itu proyekan teman. Sebenarnya tuh aduh, aku tuh sempat mikir
0: ditawarin
1: gitu kan, untuk bisa ya sekarang kan bagaimanapun juga kita harus kasih makanan netizen terhormat ini kan. Tapi lagi-lagi mungkin kayak aku tuh senang kalau dapet challenge gitu. Tapi waktu itu saya sempat berpikir, aduh ini kan aku sudah tidak muda lagi gitu ya. Pas diajakin enggak apa-apa, kebetulan memang itu teman-teman aku sendiri. Begitu diajakin untuk bisa jadi model bridal, model-modelan ya gitu. Terus akhirnya temanku memang lagi pengen cari portofolio, ya kenapa enggak gitu kalau emang bisa.
0: Sekalian ngebantu ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, Teh, kalau misalnya kan Teteh lahirnya dari band dulu ya, kangen nggak sih Teh? Ada rasa-rasa kangen nggak sih?
1: Pasti.
0: Dengan Shi gitu.
1: Pasti.
0: Ada rencana nggak buat?
1: Kalau kemarin tahun kemarin tuh Oktober udah pernah kan?
0: Iya, perasaan. Perasaan ada.
1: Itu tuh, wah gila sih.
0: Itu kayak yang euforia ya Teh ya.
1: Happy-nya luar biasa. Bagaimanapun itu kan yang apa ya, kebentuk mental kita di jadi situ. Musisi di situ. Ada footprint yang gak akan mungkin bisa kita ilangin.
0: Iya dong. Kalau kan dulu Melishi.
1: Kalau gak itu Melishi gitu. Iya makanya beberapa waktu setelah jadi penyanyi solo pun orang masih mengikat sama aku, manggil, announce pakai Melishi, menurut aku gak masalah sih sebenarnya. Aku lahir dan besar di situ.
0: Tapi ada gak sih untuk kemungkinan untuk coba satu lagu single untuk
1: itu tuh udah jadi sering jadi pembahasan kita di grup kan. Kebetulan memang
0: masih
1: di grup,
0: ada grupnya
1: masih
0: asli.
1: Di grup WhatsApp tuh kita bertujuh masih ngumpul, masih gitu. Sering bahas.
0: Tapi
1: gitu.
0: Udah pada kemana gitu Teh sekarang?
1: Udah
0: Teh.
1: Satu beda kota.
0: Oh, ada yang beda kota.
1: Beda kota gitu. Dan emang kondisinya kita udah punya prioritas masing-masing. Tapi wacana yang sering kita bahas adalah bikin single mungkin, tapi ekspektasinya udah gak mungkin ngejar manggung off air terus-terusan kayak dulu gitu at least kita keluarin single, tapi mungkin lebih mature, singlenya lebih dewasa. Mungkin agak sulit kalau kita flashback lagi ke tema-tema Slow Down Baby atau Jomblowati ya. Sama mantes ya.
0: Jomblowati dong.
1: Jomblowati gitu kan. Jadi mungkin lagu-lagu yang mungkin lebih nge-encourage perempuan untuk lebih apa speak up atau kayak gitu-gitulah ya setidaknya. Tapi ya itu kadang-kadang udah dibikin segala macam macet lagi gitu.
0: Tapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi lu bisa rekaman di tempat lu masing-masing ya Teh ya.
1: Komitmen sih balik lagi komitmen dan prioritas. Sayangnya memang ya itu mungkin karena perempuan udah ada prioritas yang harus didahulukan.
0: Wow. Nah, untuk single yang sekarang itu bakalan jadi EP full album atau kewe lah orang single heula weh gitu.
1: So far sih sebenarnya udah bikin beberapa ya sama si Airi ini gitu. Cuman memang kalau EP belum ada pembahasan ke sana, tapi why not ya kalau misalkan
0: kenapa kacang
1: gitu kan?
0: Why not?
1: Kalau memang bisa jadi EP ya, let's go.
0: Kita kerjakan. Tapi kan berarti tadi Teh Meli udah bocorin karena ada satu lagi yang udah di take vokal.
1: Berarti
0: tidak menutup kemungkinan buat nambah 3 minimal.
1: Betul.
0: Jadi EP ya.
1: Betul.
0: Oke, Teh. Fansetnya ngelihatnya gimana sih dengan single yang sekarang, mungkin dengan perbedaan dan lagu-lagu yang dari awal sampai sekarang, ngelihatnya gimana fans Teh? Ada nggak yang sampai ekstrim Teh?
1: Ada salah satu teman, bukan fans sih mungkin temannya yang selalu ngikutin single aku. Dia sampai semua lagu-lagu itu jadi playlist dia di mobil. Bahkan yang selalu dia nantikan justru pernah, memang lagunya jangan yang kamu tuh ciri khasnya harus ada klimaksnya gitu kan.
0: Oh, jadi justru ngasih saran itu ya.
1: Jadi kalau lagu yang ini yang ya bukan mengecilkan single aku yang lain gitu, cuman dia lebih senang kalau aku tuh kayak ada apa ya surprise pointnya gitu loh.
0: Yang kayak Ayeri bilang itu ya.
1: Kayak gitu. Karena di situ kamu tuh di poin lebihnya di situ gitu. Oh gitu ya. Ya masukan dari beberapa teman-teman yang ikutin single aku sih akan selalu aku tampung.
0: Gitu. Oke. Teh, kan udah banyak nih, udah banyak single yang dikeluarin dari 2014 ya.
1: Iya.
0: Dari betul. Dua single yang favoritnya Teh Meli apa? Ini pasti yang terakhir ya.
1: Yang terakhir ini aku favorit.
0: Dua lagi Teh.
1: Dua lagi lagu single aku yang aku tulis sendiri, judulnya Pulang, karena itu punya based on my own experience.
0: Wow. Ha?
1: Gitu, judulnya Pulang, sama Berhenti di Kamu.
0: Berhenti di Kamu.
1: Itu yang ciptainnya Mbak Dewi.
0: Itu kenapa? Kenapa? Ada apa? Pasti kan banyak ya, bukan karena lagunya bagus aja, bukan karena nyanyinya enak aja. Ada history di belakang itunya biasanya yang banyak.
1: Berhenti di Kamu itu liriknya itu hanya orang-orang yang bisa ngalamin baru bisa paham gitu. Terus juga bahwa bahkan video klipnya juga unordinary ya. Aku di penjara kan ceritanya video klipnya. Jadi sebenarnya itu filosofisnya di penjara itu kita terkungkung sama hati yang sebenarnya udah gak bisa kita apa-apain lagi.
0: Gue udah berhenti di kamu.
1: Berhenti di kamu udah buntu.
0: Mana rekomah agenya?
1: Iya udah sama kamu mau mau balaksak oge gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Jadi udah di situ aja dan aransemen musiknya aku suka karena emang dibikin grande dari lagunya yang kalau aku boleh compare ini kan lagunya Dewik yang dibawakan pertama kali sama Anji. Anji punya versi yang berbeda, aku pun berbeda gitu. Dua-duanya punya poin yang beda gitu. Jadi buat aku yang single aku yang Berhenti di Kamu itu bisa menghadirkan karya musik yang beda dari lagu yang sama.
0: Wow, Teh Meli atur nuhunnya.
1: Sami-sami.
0: Dan ya. Yang pasti jangan lupa untuk promo terus kesini.
1: Harus ini mah kayaknya. Dan aku selalu seneng karena Fox itu salah satu radio yang selalu aku putar di mobil.
0: Ah serius Teh?
1: Asli.
0: Jam berapa Teh?
1: Random ya, pas aku di mobil aja.
0: Kira-kira
1: aku...
0: paling seringnya jam berapa?
1: Abis ngantar anak pagi-pagi.
0: Jam
1: setengah delapan lah.
0: 9 sampai jam 11 ada nggak Teh?
1: Kayaknya itu udah di rumah. Tapi sore.
0: Kurang berarti
1: Ganti jadwalnya
0: tema.
1: Ya udah tuh nanti anaknya ganti jam segini.
0: Jangan anaknya kepalanya. Yang diganti.
1: Kalau emang pengen kayak gitu enggak apa-apa lah.
0: Bener oke solusinya halus ya.
1: Jadi dengerin Aijan di Fox Radio, jam sekolah anak dipindahin. Effortnya luar biasa
0: kan? Ya.
1: Sore paling sama sore.
0: Oh iya semoga aja. Soalnya Fox Radio tuh lagu-lagunya tuh emang kita tidak ngebatasin lagu-lagu apapun, jadi bisa dipasang. Dan yang pastinya juga teman Fox, kamu request. Oh ajak dong teman Fox buat request.
1: Iya buat teman, manggilnya teman Fox ya.
0: Teman Fox.
1: Fox ini teman-teman semua yang masih suka di mobil, jangan lupa untuk masih warawiri naik nyetir mobil ya maksudnya. Ya,
0: bisa streaming juga.
1: Oh bisa sekarang. Streaming juga ya. Yeay. Wow. Oke. Jadi aku punya single terbaru judulnya Aku Bukan Dia. Mau kalian yang lagi ngalamin atau enggak, lagu ini kayaknya nikmat untuk didengerin. Dan aku harap lagu ini bisa mewakili perasaan teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang serupa.
0: Amin. Terus bangkit ya. Sehat yes, ya. Sehat ya teman Fox ya. Oke Teh Meli, thank you ya.
1: Sama-sama Aijan. Fox
0: yang,
1: juga terima kasih.
0: Yes. Dan yang pasti bentar lagi bakalan live perform di Fox Music Room.
1: Yes.
0: Teh Meli siap-siap dulu aja.
1: Okay.
0: Dan yang pastinya teman Fox masih barengan Aijan Mendagi di Fox Music Marathon.
1: Yay.
2: Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nah, tapi ternyata ada juga kayaknya yang abadi. Ubur-ubur, teman Fox, atau spesies Turritopsis dorni, ini dapat kembali ke tahap polip atau bayi setelah mencapai kedewasaan atau saat terluka, teman Fox. Jadi secara biologis mereka bisa hidup selamanya.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Siang, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
4: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tadi saya sedikit tahu tinggi dengan mengakibatkan longsor. Dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
3: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan hari buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
5: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
6: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
5: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
4: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
7: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
8: Sudah masuk air dalam dapur.
9: Air lumpur.
8: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.

0: 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa, ini ambruk.
1: Kapolsek Cihaur Beuti Agus Predi Muharom mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
2: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian setelah itu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
3: Emak-emak warga kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
4: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga Apud mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
5: Warga RNO itu udah sangat resah, ada puluhan jualan narkoba di sini, Pak. Ini udah hilang kesabaran.
4: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
6: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
8: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Baleendah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
9: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Baleendah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
3: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
10: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil

0: berhasil mengamankan satu dari empat pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
1: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
0: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
2: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan
6: Selekta Indonesia.
7: Selamat siang teman Fox. Hai, lanjut ya. Kesenangan siang ini bakalan Ijan Mandagi temenin lagi. Gantiin Rianti Moti dulu ya. Lagu-lagu Bahasa Indonesia udah Ijan siapin buat kamu. Jadi kamu mulai aja merapat dari sekarang. Ijan tungguin. Go!
5: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
8: 100% lagu Indonesia.

Radio Bos FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Jangan para bos untuk ditemenin sama Ijan Mandagi ya, karena sekarang tuh tukeran dulu sama yang namanya Rianti Moti. Katanya Moti cepet sembuh ya. Katanya sakitnya nggak tahu sih sakit apa, tapi yang pastinya kalau misalnya kamu sakit, berarti itu pengaruh dari mungkin kegiatan kamu yang berlebihan, over lah semuanya. Ya. Yeah. Jadi kamu enggak bisa untuk ngandelin cuman badan kamu aja. Badan kamu juga harus dikasih istilahnya pelecut ya. Kamu bisa minum vitamin, kamu bisa olahraga secukupnya, tapi yang paling benar juga kalau misalnya kamu ngelihat teman-teman kamu, wih, pada glowing, ternyata kamu juga harus memelihara kesehatan kulit kamu dengan sesuatu yang benar, okay? Jadi, kalau kamu ingin memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam dan bob peng bekas jerawat, kamu langsung aja pakai yang namanya minyak tanah mila tanahmu klasik, okay? Pakai itu, dimana itu awalnya, pertamanya atau bahan-bahannya juga itu alami, dan itu gak akan buat kamu jadi kusam, okay? Hati kamu juga gak akan kusam, karena kamu bisa request di 08122 4774 917, teman Fox. Kira-kira lagu bahasa Indonesia apa yang cocok kali ini buat kamu request? Kata Ijan Mandagi sih ya, kalau misalnya ngelihat cuaca ini, sedikit mendung, gak ada panasnya, kayaknya boleh dikasih lagu-lagu yang sedikit semangat-semangat gitu ya. Tapi tergantung suasana hati kamu juga, teman Fox.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab pencok di usia muda ini perlu dipahami teman Fox, supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, encok juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang semakin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun. Dan untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa juga balur badan dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Fox News.
1: Polres Bogor mengungkap 113 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat keras terlarang selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan itu, total 155 tersangka diamankan dengan nilai barang bukti keseluruhan mencapai 3 miliar rupiah. Kapolres Bogor AKBP Wida Ardi Lestanto merinci barang bukti yang disita meliputi sabu 1,5 kg, ganja 2,9 kg, obat sintetis 1,8 kg, obat keras ilegal atau OKT 50.228 butir dan miras ilegal 9.468 botol. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Mau dengerin lagu galau? Kan tak bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setiap orang yang terindikasi terlibat dalam praktik jual-beli kursi pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
1: PMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
2: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya, pertama. Itu sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP, dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
0: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini

0: Bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Bandung menghadirkan pelayanan psikologi klinis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental. Ke-12 puskesmas tersebut adalah puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamukolan, Kopo, dan Puter. Selain itu puskesmas Padasuka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki, Salam, dan Cipadung. Saat meluncurkan pelayanan psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah serius pemerintah kota dalam merespon tingginya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah.
2: Ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, di mana nanti di setiap UPTD atau di puskesmas ini ada ditugaskan satu orang psikolog klinis yang akan menerima konseling setiap hari kerja, maksimum sehari 10 pasien. Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan jangan sampai kita kemudian melakukan penyangkal.
1: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
3: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
1: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
4: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram. Kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sediaan farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.347 botol. Jumlah tersangka yang diamankan, yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana kulminasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
5: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

0: Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Bosen dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
2: Selekta Indonesia.
3: Masih bareng Ijan Mandagi teman Fox. Udah jam 14.12 ya. Masih ada sekitaran 45 menitan lagi Ijan nemenin kamu. Lagu-lagunya udah Ijan puterin, ada yang nge-request. Dan yang pasnya juga Ijan bakalan sapa-sapa yang udah masuk juga. Yes, semangat yuk. Mumpung masih nanggung nih cuacanya.
1: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
2: 100% lagu Indonesia.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

From your field good station, Ijan Mandagi di Select Indonesia teman Fox Marcelo Tahitu atau Elo ya, pergi untuk kembali. Ya tiap-tiap kita pergi juga kita harus balik lagi ke rumah kita ya. Ini kiasan yang masuk sama semua orang. Misalnya kamu pergi untuk kerja di luar kota, pasti harus pulang juga kan. Setidaknya kamu pasti kangen. Apalagi kota Bandung tuh benar-benar kota yang udah jadi rumah kita banget kan ya. Susah untuk ninggalin kota Bandung tuh men. Kecuali ada apa gitu ya yang menggiurkan gitu. Ijan lagi mau salam-salam, mau bacain juga yang udah masuk. Ada Kak Indah Pratista pengen lagunya Kenris. Tenani, Tenani tuh selalu setia. Thank you Tenani katanya. Kata Tenani selamat siang Kak Ijan. Nah ini di Cicahem pengen lagunya Denting dari Melly Guslo, udah Ijan pasang ya. Terus wait. Nah, salamnya untuk Kak Rosko Ngaheng, Apu Ijan Radadang dan semua teman Fox yang lagi dengerin Select Indonesia. Untuk Kak Ijan tetap semangat siarannya, terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Oke, ini ada Kak Edeng. Dari Kak Edeng juga dari Cikancung pengen request lagunya Jikustik untuk dikenang, udah Ijan puterin ya Kang Edeng ya. Terus ini juga ada, oke, ada Kamusa. Siang Fox, puterin Glenn Fredly. Udah diputerin yang Mimpi Biru. Selamat beraktivitas untuk semua yang bertugas, jaga kesehatan. Bener juga. Kak Johan di Tasik pengen lagunya Sal Priadi, tadi Ijan udah puterin juga. Terus nextnya ini Kak Amalia. Kak Amalia di Palu minta lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Z. Dan nextnya ini ada, oh Fahri. Katanya Fahri pengen lagu Dewa 19 yang Larut. Langsung Ijan kabulin Fahri.

Siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Ratusan supir truk mengepung kantor Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Rabu hari ini. Masa menyuarakan kegelisahan mereka terkait kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi yang sulit didapatkan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Para sopir menduga raibnya solar subsidi pasaran akibat ulah mafia yang memborong stok untuk dialihkan ke perusahaan-perusahaan tambang. Hal ini disinyalir terjadi lantaran adanya selisih harga yang cukup lebar antara solar subsidi dan non-subsidi. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Nandiyo po sa Fan FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Yah, Selecta Indonesianya barengan nih Jan, udahan dulu ya. Dan yang pastinya udah ini bakalan ada Pepe Trevi. Tetap, karena di Fox Radio Bandung itu bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar favorit, sama lagu-lagu favorit kamu ya. Kamu selamat melanjutkan kegiatan kamu teman Fox. Yang belum selesai, selesaiin dulu biar besok gak ada PR. Besok ketemu Jan Managi seperti biasa di Fox Music Marathon. Tetap bersenyum dan rangkul teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.

91.7 Fox di Bandung, feel good. Teman Fox, ternyata itu penertiban PKL di Sukajadi masih berlanjut sampai ke atas ya, Fox. Gara cuma ada pantasan sedikit doang. Tadi lanjut lagi gitu ya, di depan PVJ, depan kantor polisi. Semuanya itu udah clear. Sepanjang jalan itu kan banyak kaki lima tuh ya, di depan-depan toko-toko. Tadi mah udah pada dibongkarin, kayaknya dari pagi deh. Mungkin tadi macet banget kayaknya pagi-pagi lewat situ ya. Buat teman Fox yang hari ini sempat ngelewat kesana juga, kalau bener tadi pagi macet. Kalau sekarang mah tinggal ngebongkar-bongkarnya aja gitu. Lagi mengangkut-ngangkut material kayak kayu-kayu bekasnya dan lain sebagainya gitu deh. Ternyata tadi ada pakai sedikit apa ya, sedikit kaget karena memang ada traktor kecil gitu ya, yang buat ngeruk gitu. Ternyata ada bangunan-bangunan yang lebih lebih permanen jatohnya karena udah di tembok. Kaget juga ya, itu kan trotoar, gak bisa dipakai sebenarnya. Tapi permanen bangunannya, ngeri-ngeri. Kita ngomongin yang viral kemarin. Katanya jurinya sampai gak mau keluar kamar, katanya jadi mengurung diri. Jadi bahas tentang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR yang lagi viral kemarin gitu ya. Mungkin udah banyak yang lihat videonya, tapi walau udah beberapa hari yang berlalu sejak video ini viral, masalah gak selesai gitu aja gitu. Masalahnya malah makin panas katanya. Kayak gimana sih, kenapa makin panas jadi makin ribet kayak gini? Aduh, artikulasi susah ya. Ah, sekarang mah kita jogetin aja dulu ya, I love you bebe. Buat teman Fox semuanya yang hari ini lagi ngerasa aing rarudet poe ayeuna, gampang ya. Mendingan sare weh sare ya, gak usah dibikin masalah, dir mikiran masalah.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh rilis.
3: Lagu ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan banyak orang, tentang seseorang yang berada dalam hubungan tapi terus dibandingkan dengan mantan pasangan. Lewat lirik yang emosional dan jujur di lagu ini, Melly Mono menghadirkan karya yang gak cuma menyentuh tapi juga menyuarakan pentingnya menerima pasangan apa adanya. Ini dia Melly Mono dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

Fox Radio Bandung, feel you teman Fox. Nova Station, I feeling it coming. Enak ya dengerin lagu kayak gini tuh, adem gitu jam segini tuh. Ini ngomongin soal jawaban dari anak SMA. Sempat viral di sosial media gitu ya. Dan rame juga nih, padahal udah beberapa hari yang lalu, tapi masih berkembang aja gitu, makin liar aja nih beritanya. Tadi kan Pepi di-spill, ya Pepi di-spill, udah spill di awal ya kan. Jadi ada cerdas cermat tingkat SMA yang diselenggarakan di Kalimantan Barat gitu. Seperti yang sama-sama kita tahu juga nih, jawaban peserta dari SMA 1 Pontianak, yaitu namanya dia grup C sih, dinyatakan salah sama juri gitu. Dan poin dikurangin 5 tuh. Nah, sedangkan jawaban serupa juga ternyata diberikan sama peserta dari SMA 1 Sambas. Nah, itu dia grup B. Tapi malah dapat 10 poin. Ya kan? Tentunya protes dilakukan sama grup C dong, ya sama SMA 1 Pontianaknya. Karena merasa udah benar sama jawabannya gitu. Nah, juri menilai bahwa jawaban dari grup C itu salah. Karena artikulasinya kurang jelas, cenah gitu. Ya jadi kontroversi ini langsung menuai banyak komentar dari warga net gitu teman Fox. Banyak yang menilai penilaian juri kurang objektif katanya. Dan meminta adanya evaluasi agar kompetisi berjalan lebih adil aja gitu. Nah sementara itu SMA 1 Sambas resmi keluar sebagai pemenang. Dan bakal mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional MPR RI gitu ya. Jadi kan yang menang kebetulan ya, itu SMA 1 Sambas yang jawabannya persis sama kayak dari SMA 1 Pontianak gitu teman Fox. Jadi komentar dari netizen itu beragam ya, dan makin liar karena katanya dewan juri dan MC-nya pun akhirnya sampai dinonaktifkan lain sebagainya lah gitu. Sampai ada nyalahin speaker juga. Aduh, jadi kemana-mana ya. Nanti ini makin seru aja sih sebenarnya untuk dibahas semuanya saling konfirmasi. Tapi udah jelas-jelas ya.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox ini, dari mulai somasi, kemudian juga permohonan maaf, hingga juri dinonaktifkan gitu ya. Ini buntut panjang dari acara di Kalimantan kemarin gitu ya. Semacam cerdas cermat. Jadi keluarga Yosepa ya, ini salah satu peserta lomba cerdas cermat di LCC 4 pilar MPRR ini, ngaku katanya dapat pesan anonim usai video Yosepa ini mempertahankan jawabannya viral di media sosial gitu. Menurut pengakuannya, pesan anonim itu juga berisi ancaman somasi terhadap Yosepa katanya, terkait polemik penilaian dalam lomba cerdas cermat tersebut. Nah, jadi ada dikonfirmasi juga saudaranya si Yosepa itu juga katanya bercerita kondisi adiknya yang disebut merasa bersalah katanya setelah polemik tersebut ramai dibicarakan publik. Selain itu, MC lomba cerdas cermat 4 pilar namanya adalah Cindy Lutfiana, ini menyampaikan permohonan maaf juga yang disampaikan melalui unggahan di Instagram pribadinya dia. Cindy juga mengaku menyadari sepenuhnya kalau pernyataannya menimbulkan berbagai kayak pertanyaan gitu ya dari berbagai pihak gitu. Maksudnya gimana sih ini gitu ya. Sementara MPRR ini menyebut sudah menonaktifkan dua dewan juri, Diastasita Widya Budi dan juga Indri Wahyuni, dan juga MC Cindy Lutfiana gitu. Sumber dari Harian This Way dan juga Kumparan teman Fox. Jadi buntut dari itu tuh jadi kemana-mana gitu ya. Ya banyak sih nih yang komentar-komentar juga. Ntar bakal pilih bacain ya komentarnya. Ada yang pedes, ada yang biasa aja. Kalau aku sih komentarnya ya jadi evaluasi semuanya aja sih. Dan better sih diulang kali ya biar adil gitu.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sangat-sangat travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sangat-sangat travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sangat-sangat ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sangasanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sangasangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good 21st Night September. Ini tuh judul lagunya Earth, Wind and Fire. Eh bukan judul lagunya deh, salah satu penggalan lirik, lebih tepatnya lagu September ya. Dan ini kita mau ngomongin soal jalan kaki temen Fox. Ingat banget waktu pas pertama kali ngikutin ada gerakan namanya kaki besi waktu itu ya. Lihat kayaknya seru kali ya, jalan kaki keliling-keliling, gak terlalu effort, maksudnya gak terlalu capek gitu. Tapi manfaatnya banyak gitu dengan berjalan kaki. Jadi ternyata ini juga dimanfaatkan sama seorang anak muda ya di China. Ini bikin atau mengubah mindset gitu ya. Yang dulunya bangunan biasa jadi sumber pendapatan digital bernilai ribuan dolar. Gimana sih Pep? Nih, dengan memanfaatkan teknologi 3D ya, 3D Gaussian Splatting dan juga aplikasi Luma AI, dia menciptakan layanan virtual tour immersive buat hotel. Kalau nggak apartemen gitu ya, sampai ruang komersial. Jadi cuma lewat proses pemindaian selama 20 menit doang ya, itu kamu bisa langsung coba ini. Dalam 6 bulan pendapatannya melonjak dari 3.500 US dollar jadi 18.000 US dollar per bulan atau sekitar 315 juta. Gokil ya. Umurnya baru 24 tahun lah. Dengan biaya operasional yang sangat rendah, pasti rendah lah ya. Dia orang jual semacam kayak layanan virtual gitu mah gak perlu apa-apa gitu. Jadi lumayan ini juga sih, menjanjikan bisnis virtual itu ya. Kisah ini jadi bukti bagaimana kecerdasan buatan dan juga teknologi 3D ini membuka peluang baru bagi generasi muda di Asia. Di saat banyak orang cuma melihat jalanan biasa gitu ya, nah si pemuda ini justru ngelihat aset digital gitu yang bisa menghasilkan pemasukan yang berulang jadinya dari dunia virtual yang terus berkembang. Sama halnya kayak Pokemon lah. Ya, Pokemon juga itu luar biasa loh. Temanku ada yang memang sampai hari ini tuh masih beli kartunya. Beli kartunya aja mahal, terus main Pokemon dan lain sebagainya gitu ya. Nyari-nyari Pokemon dulu sempat rame kan ya. Keren sih orang yang bisa bikin kayak gitu teh. Dan kepikiran bikin moda bisnis seperti itu gitu ya. Kalau kamu punya kecakapan atau punya basic pendidikan yang menyerupai hal tersebut, kayaknya harus dikembangkan deh. Anak gua kali ya suruh ikut-ikutan gitu ya, biar pinter.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit sehat tidak datang dengan sendirinya, teman Fox. Untuk mendapatkan, kamu harus menjaga kesehatan kulit dengan mengkonsumsi makanan bergizi maupun menggunakan produk-produk perawatan kulit nih. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia ya, yang terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan kulit punya fungsinya masing-masing. Epidermis sebagai lapisan terluar fungsi buat melindunginya. Epidermis sebagai lapisan terluar berfungsi buat melindungi kulit dari berbagai hal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit, seperti debu, kuman, dan juga paparan sinar matahari. Nah, selain itu, untuk mendapatkan khasiat buat kulit, terutama kulit wajah ya, kamu bisa nih menggunakan Ultimate Sangga-Sangga Minyak Tanamila Tanamu. Seken, karena Ultimate Sangga-Sangga Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping nih, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit, dan juga penyebab jerawat. Ultimate Sangga-Sangga Minyak Tanamila Tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sangga-Sangga Minyak Tanamila Tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio ya. Dan harga satu botol 100 ml Ultimate Sangga-Sangga Minyak Tanamila Tanamu adalah Rp275.000. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Singa Dalawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini ternyata ya, perpaduan nasi sama telur punya kualitas protein yang sama dengan daging, cina ya. Meskipun enakan daging, ya pasti sih nya karena dia daging, beda lah. Tapi nasi sama telur itu juga nikmat kalau ditambahin tahu sama kepuk.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ih, dari tadi ternyata lagunya gak keluar ya guys. Jujur asik-asik ngobrol aja tapi lagunya gak ada dong. Ya Allah, aku mau masuk dulu deh. Ini ngomongin soal ahli gizi. Jadi makanan enak dan juga sehat gak harus mahal katanya. Ternyata kombinasi nasi dan juga telur bisa punya kualitas protein yang sama dengan daging. Nah gitu ya. Cuman beda di ini aja, cuman beda di rasanya aja. Jadi karena sanggup memenuhi kebutuhan asam amino. Asam amino esensial tubuh secara lengkap gitu ya. Telur adalah juara katanya dalam hal daya serap nutrisi. Ketika bertemu nasi nih, keduanya saling melengkapi sehingga tubuh bisa mengolah gizinya seefisien mungkin gitu. Saat kita mengkonsumsi daging sapi atau ayam, meski porsinya lebih kecil, mutu gizi dari sepiring nasi telur sudah masuk kategori kelas atas. Ini bukti kalau asupan gizi sempurna bisa didapat dengan cara yang sangat sederhana dan juga terjangkau. Gitu, senah ya. Jadi gampang kalau mau ngedapetin makanan atau juga dapetin protein dan juga gizi yang seimbang. Aku mau menyapa dulu nih, ada si Maghrib, ada Mbot, ada Hikmat, ada Bunda, ada juga Dehan ya. Yang lain juga boleh. Kalau mau request di live TikToknya Fox Radio Bandung ya, langsung aja. 91.7 FM. Feel good.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Kok sepi? Ada kok di sini, nggak kemana-mana teman Fox ya. Kita mau bacain komentar-komentar yang udah masuk yuk di Fox Radio Bandung ngomongin soal penjurian kemarin ya. Oke, ini ada dari Rama.puspita. Kalau aku setuju lombanya harus diulang. Kalau enggak ya makin negatif aja tuh persepsi orang-orang sama institusi ini, katanya gitu. Iya sih, mendingan diulang kata Pepe juga. Hiaksi Kridianto, prihatin banget dengan sikap seorang yang dibilang kaum terdidik dan juga profesional ini. Jangan bilang oknum lagi, tapi memang sesat sih katanya. Iya sih ya, kalau memang sudah ada jelas dan buktinya juga terpampang nyata, ya udah sih jadi satu orang aja gitu. Tapi kadang-kadang gitu ya, satu orang bisa ngebawa satu institusi gitu, satu konstitusi bahkan, satu peleton, satu kantor. Kadang-kadang gara-gara satu orang malah ngerusak semuanya, mungkin banget gitu. Zikri, apa kabar Zikri? Selamat sore. Selamat mendengarkan Fox Radio Bandung ya. Dengar-dengar katanya speakernya rusak ya katanya. Apa enggak diperiksa dulu gitu sebelum dipakai lomba? Kalau cerdas cermat tingkat RW ada kendala mic atau speaker wajar katanya. Ini MPR loh. Iya ya, masa kayak enggak ada preparation gitu. Enggak sih, kayaknya enggak ada masalah di mic deh kalau buat aku mah. Enggak tahu kuping aku yang salah. Wahyudi 1090. Kok wakil ketua MPR yang minta maaf katanya. Tuh juri dan juga hostnya yang seharusnya minta maaf ke anak-anak peserta yang dipermalukan, kasihan mereka katanya. Oh iya, sama disdikbudnya juga yang nyalain speaker katanya. Iya, sudah angkat bicara semuanya ya jadinya. Sudah konfirmasi. Sama juga semua konfirmasi soal yang dijambak kemarin. Ada yang dijenggut di lapangan. Ada Bang Tom 1980, jangan ada kecurangan dan ingin menjatuhkan mental anak-anak generasi akan datang katanya. Karena saya yakin anak tersebut mempunyai mental pemenang atau juara. Iya benar, meskipun pada akhirnya jadinya kalah gitu ya. Tapi namanya pertandingan ada yang menang ada yang kalah gitu ya. Cuman kadang-kadang jadi juri, jadi wasit itu gak gampang juga teman Fox ya. Jadi pelajaran buat kita semua. Tapi harus tuntas dulu nih, jangan ngambil.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengerin terus aja dari tadi jam 3 ya. Thank you juga udah nge-live TikTok. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, buat DJ Mul, thank you. Dan juga terima kasih buat Andre Kemir, program director dan juga musik director ya. Selamat berlibur dan besok yang rayain Isa Al-Masih, selamat merayakan ya. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Hari gini, di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Diciptakan oleh Enmesh Kamaleng, lagu ini jadi kolaborasi penuh rasa yang menyatukan kekuatan lirik dan vokal dalam satu karya yang menyentuh lewat pura-pura. Liodra membawakan cerita tentang seseorang yang kembali harus menghadapi kenyataan pahit, dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Liodra mengungkapkan kalau pura-pura adalah salah satu lagu yang paling emosional dan bisa menggambarkan cerita cinta ke banyak orang. Ini dia Liodra dengan Pura-Pura.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Folk Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.folkfreshrelease.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ya, sebetul banget sudah waktunya buat ditemenin sama Iki Bahari malam ini, teman Fox. Di Fox Night Show sampai nanti jam 10 malam. Dan di jam 7 ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa, Cik? Tungguin aja lah, pokoknya stay tuned ya. Di 91,7 FM Fox Radio Bandung. Sambil kamu ngopi juga boleh.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

0: Hadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Without the darkness, we would not see the stars and listen to Fox Night Show.
2: Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Iki Bahari malam hari ini sedang menemani kamu, dan tentunya juga Iki Bahari sekarang ditemenin ada Alika Syafira malam hari ini. Hai. Gimana Bandung hari ini dan kemarin?
1: Alhamdulillah, Bandung ya cukup padat. Tapi so far alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Dari lancar, kemarin ya, ke radio to radio. Lancar.
0: Sudah menemukan apa aja di Bandung?
1: Sudah menemukan apa aja? Nah itu dia, sebenarnya pengen banget kulineran di Bandung. Tapi belum sempet waktunya karena mepet-mepet. Jadi ya semoga besok bisa sempet ya. Sebelum pulang
0: sempatkan lah.
1: Disempatkan, betul.
0: Kirain sudah menemukan ini, jukut goreng. Kamu tahu jukut goreng?
1: Tahu, tapi belum.
0: Ya, itu
1: belum kemana-mana.
0: Ada jukut goreng yang memang

0: yang watery gitu, ada juga jeruk goreng yang crispy. Yang crispy.
1: Crispy gitu. Gitu. Di mana tuh?
0: Banyak lah, banyaknya.
1: Udah banyak ya?
0: Udah banyak banget.
2: Jemputmu Bu Imes terbaik. Kalau mau deket di sini ada.
0: Oh ini iya. Zona apa? Zona lapar. Zona lapar. Oh, gitu. Tapi ya itu teksturnya ada yang berair, ada yang kering gitu.
1: Oh iya iya iya iya. Yang kering sih kayaknya enak sih.
0: Yang kering. Kamu tahu kailan kan? Daun
1: iya,
0: kailan.
1: Iya, kailan.
0: Mirip
1: iya,
0: kailan itu.
1: Iya iya iya iya.
0: Terus sekarang juga ada inovasi kangkung goreng.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh baru lagi.
0: Nah itu aku lebih suka kangkung goreng.
1: Oh oke. Okay.
0: Karena lebih ada rasanya dan bikin ngantuk.
1: Kayaknya itunya yang dibutuhin ya.
0: Iya betul. Untuk kaum-kaum insomnia kayak butuh, lebih butuh kangkung.
1: Kangkung
0: gitu.
1: Ya.
0: Sudah berkelana jadinya. Kan sudah jalan-jalan di Bandung. Sudah promo radio ke radio juga.
1: Yes.
0: Dan membawa EP ini langsung ya, betul?
1: Betul sekali. Wah,
0: beneran langsung EP berarti sudah. Prosesnya sudah cukup lumayan lama dong pembuatannya.
1: Kalau pembuatan EP-nya sendiri memang gak terlalu lama sih sebenarnya. Mungkin sekitar 3 bulanan kali ya.
0: Cepet dong.
1: Termasuk cepat ya,
0: cepet itu
1: ya.
0: Cepet.
1: Termasuk cepat ya. Iya sih gitu. Memang tapi memang itu sebelumnya juga udah ada obrolan panjang dulu juga gitu. Tapi memang dari mulai pilih-pilih lagunya sampai ke recordingnya sampai akhirnya kita mutusin buat rilis memang itu cepat sih. Sekitar 3 bulanan lah.
0: Berapa lagu itu dari mini EP-nya?
1: Totalnya 7 lagu.
0: 7 lagu dalam waktu 3 bulan.
1: Satu lagunya udah rilis duluan.
0: Oh,
1: kita masukin ke EP itu. Jadi selama 3 bulan itu ngerjain 6 lagu.
0: 6 lagu. Tetap sih cepat banget.
1: Cepat ya.
0: Setahu aku ya, mungkin ini enggak tahu teman-teman musisi lain, cuman kayaknya kebanyakan 1 bulan itu 1 lagu, 1 bulan 1 lagu gitu.
1: Oh gitu. Okay.
0: Mungkin dengan dinamikanya masing-masing kali ya.
1: Ya
0: ini memang proses adaptasi dari 6 lagu ini memang cepat karena kamu banget atau emang kayak ya udah sih udah siap juga sih gitu.
1: Rata-rata di lagu ini memang kan udah jadi ya lagunya, sudah ada lagunya gitu dari pencipta-pencipta yang keren-keren banget pastinya gitu. Tapi memang aku sendiri juga ada beberapa request-request gitu, ada beberapa pengen deh lagu ada punya lagu yang kayak gini, pengen punya lagu yang happy atau misalkan punya lagu yang galaunya kayaknya tentang ini lucu deh gitu. Nah itu tuh biasanya ngobrol-ngobrol itulah gitu. Oh ini kita punya lagu kayak gini, kita punya lagu kayak gini gitu. Nah dari situ aku pilih-pilih lah lagu-lagu itu sampai akhirnya terpilih 6 lagu baru ini.
0: Oh berarti pilihannya banyak ya?
1: Iya betul.
0: Dari sekian banyak lagu terpilihnya 6 lagu plus satu single yang sudah keluar sebelumnya.
1: Betul.
0: Yang judulnya adalah
1: Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda. Akhirnya terjadilah pembuatan EP dari seorang Alika Syafira berjudul Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Itu memang itu kamu banget semuanya. Balik lagi ya pertanyaannya. Tentang kamu banget semuanya. Apakah ini lagi feelingnya aja deh gitu tentang diriku gitu, pengen memperkenalkan kepada banyak orang gitu.
1: Benar. Jadi kenapa dinamainnya adalah Alika Syafira Tentang Diriku? Itu karena memang salah satunya karena aku mau memperkenalkan aku nih yang baru banget terjun di industri musik, yang baru masih banyak belajar juga gitu. Pengen teman-teman juga bisa lebih mengenal aku gitu ya. Nah lagu-lagu yang dipilih ini tuh kurang lebih aku sendiri pernah merasakan gitu ya. Jadi aku sendiri cukup relate lah dengan lagu-lagunya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang gak sama persis ya pastinya gitu. Tapi dari akunya sendiri aja, oh iya gue tuh pernah lo ngerasain hal kayak gini gitu. Gue tuh pengen juga punya lagu yang kayak gini feel-nya atau kisahnya gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku buat ini tuh lebih aku banget gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti sekalian dalam tanda kutip perkenalan kepada semua orang.
1: Bener.
0: Dan juga ingin mencurahkan perasaannya dari atau
1: gitu.
0: Dari lewat album Tentang Diriku ini juga ya.
1: Bener.
0: Kalau misalnya bikin nulis-nulis gitu, bikin lagu itu kamu Melakukannya juga.
1: Ada juga di EP ini yang aku memang baru belajar bikin lagu, bikin lirik juga gitu. Ada judulnya Ternyata Kamu.
0: Oke, ada di EP ini ya?
1: Di EP ini ada.
0: Track berapa tuh?
1: Aduh, gak apa lagi.
0: Didengerin aja ya.
1: Track berapa bener?
0: Spotify sama Apple Music ada
1: Apple
0: juga.
1: Apple Music ada dong semua itu.
0: Jadi untuk teman Fox mungkin, aduh aku penasaran lagunya apa aja sih yang Alika banget gitu. Dengerin aja EP-nya semuanya.
1: Check.
0: Masukin playlist langsung guys ya.
1: Benar.
0: Gitu. Kalau misalnya dari pembuatan ini sendiri pasti kan juga terlibat dengan berbagai personal ya. Ada juga mungkin musisi yang terlibat di sini?
1: Ada dong.
0: Ada siapa aja tuh kira-kira?
1: Ada Om Icha Jikustik.
0: Wow.
1: Om Ferdi Tahir, ada Kak Anggi Anggoro, ada Kak Ias dari Ekute, ada Kak Ivan Alidian, ada juga Om Bimbino.
0: Wah, ini mah orang hebat semua ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Dengar pas Icha Jikustik, wah langsung dengarkan aku.
1: Langsung kenal semua ya kan?
0: Langsung kenal semuanya ya. Oke, itu ada ini enggak pesan-pesan mungkin dari para kakak-kakak senior gitu? Alika, kamu bawa ini gini ya gitu. Ada pesan-pesan yang terselubung gak yang akhirnya kamu, oh iya bener pas kayak gini gitu. Wejangan.
1: Ada sih pastinya gitu. Maksudnya mereka tuh dan mereka tuh sangat amat sharing banget juga ke aku gitu loh. Banyak hal-hal yang aku pelajarin juga gitu. Tapi balik lagi mereka juga membebaskan aku sebagai yang penyanyinya di lagu-laguku ini gitu. Untuk ya luwes aja mau seperti apa gitu.
0: Be yourself lah ya
1: gitu. Be yourself gitu, mau dibawanya bagaimana gitu. Terus dari kadang-kadang juga ada dari instrumennya, kalau kayak gini Alika setuju enggak gitu, atau Alika maunya kayak gimana gitu. Nah itu kita kulik bareng, kita kerjain bareng gitu, kita diskusi bareng gitu, kayak gitu-gitu sih.
0: Oh oke, berarti dari kakak-kakak senior ini lebih ke memberikan ekspresi
1: juga
0: buat Alika sendiri ya.
1: Benar.
0: Gitu. Nah ini ada yang menarik di track kedua, ada yang judulnya Berakhir Sudah. Nah ini mah pasti kan ini dong.
1: Yes.
0: Heartbreak
1: judul gitu. Ya.
0: Iya, ini ada pengalaman sendiri apa gimana? Pasti kan kalau cewek lebih sensitif ya dibanding cowok, meskipun
1: pasti
0: cowok tuh kalau cengeng pasti ditutup-tutupi gitu. Bener. Merasa lebih kuat. Kalau cewek lebih meluap-luap.
1: Meluap, iya, lebih ekspresif aja,
0: lebih ekspresif,
1: sih.
0: Betul. Gitu. Itu Berakhir Sudah tuh based on true story atau sudah ada atau kamu pernah merasakannya juga gitu?
1: Nah itu dia tadi aku bilang ya, memang di lagu-laguku ini hampir nggak ada yang belum pernah sama sekali aku nggak rasain gitu.
0: Oh ini berarti
1: jadi
0: perasaan lumrah ya.
1: Iya. Jadi tapi memang rata-rata aku sendiri relate gitu sama lagunya, jadi ya kurang-kurang lebih aku pernah merasakan.
0: Oh ini campur aduk, campur berarti aduk, guys ini. EP-nya ada yang seneng jatuh. Bener. Cinta tadi yang seperti yang dinyanyikan di bawah.
1: Iya.
0: Yes. Coba nanti kita bakalan dengerin bareng-bareng teman Fox ya. Terus juga ada patah hatinya gitu.
1: Ada.
0: Kira-kira tema lagu seperti apa lagi yang mungkin Alika next pengen lagu ini deh gitu, pengen yang temanya alam misalnya atau temanya space gitu, apalagi kira-kira yang bikin kamu tertantang?
1: Mungkin aku pengen banget lebih ke kehidupan kali ya. Maksudnya lebih, kalau kebanyakan dari apa lagu-laguku yang sekarang kan lebih ke percintaannya. Mungkin next siapa tahu mungkin aku bisa ceritain perjalanan karir aku lewat lagu
0: seru.
1: Ya kan. Nah, pengennya segitu sih.
0: Jadi motivasi ya.
1: Benar.
0: Buat orang-orang juga luar biasa. Dan ini pasti juga ada harapan kayak aduh lagu aku teh bisa jadi dalam tanda kutip theme song setiap orang ketika sedang berjuang.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali. Nah, gitu. Jadi bisa relate ke semuanya.
0: Betul, dan berpahala ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Karena membuat orang jadi semangat.
1: Ya, semangat
0: gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalnya selain nyanyi nih, kamu ada keinginan apa lagi kira-kira untuk kamu jalani selanjutnya? Selain di dunia musik ya.
1: Aku sih sekarang ini lagi senang olahraga.
0: Apa? Padel?
1: Enggak, aku lagi suka lari.
0: Okay.
1: Padel juga lagi. Nah itu sih aku lagi banyak mencoba olahraga sih. Kadang-kadang padel, kadang-kadang tenis gitu. Tapi memang lebih sering itu sekarang tuh lagi suka lari.
0: Okay.
1: Gitu. Terus apa ya? Mungkin acting bisa dicoba sih.
0: Nah itu dia. Benar.
1: Iya kan?
0: Main filmnya, soundtracknya sama Alika
1: soundtrack-nya
0: juga.
1: Soundtracknya aku juga. Aku garap semuanya.
0: Mantap semuanya. Sikat miring semuanya. Gitu, berarti olahraga lagi hobi ya sekarang. Terus juga mungkin nanti kalau ada kesempatan juga bisa berakting juga.
1: Amin.
0: Kira-kira siapa yang pengen, yang kamu harapkan untuk jadi lawan mainnya?
1: Aduh. Jadi lawan main.
0: Nah, lawan main misalnya. Horor tapi ada lawan main. Horor komedi kayak film Thailand gitu.
1: Nah itu dia tuh. Kayaknya kalau horor aku akan mikir berkali-kali sih.
0: Oh iya, kamu penakut?
1: Iya, aku penakut banget lagi. Jujur aku sepenakut itu dan separnoan itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Setakut apa? Mungkin kamu kayak di nonton film juga takut, atau kayak cuman parno aja gitu?
1: aku kalau nggak dijebak, aku nggak akan nonton film setan, nggak akan minum, nggak okay. akan nonton film horor gitu.
0: Tapi kalau horor komedi gitu, kamu nonton nggak? Nggak. Kayak ini Kang Mak gitu, kayak yang film Indo siapa? Apalagi sih?
1: Nggak nonton lagi.
0: Ghost in Cell, ah, itu mah ini komedi sih Ghost in Cell. Tapi agak banyak
1: lagi.
0: Seremnya itu.
1: Iya, nggak nonton lagi. Aku jujur.
0: Kamu harus nonton film Thailand berarti.
1: Thailand ya.
0: Itu seremnya lucu, sumpah lucu banget.
1: Nggak, tapi nggak tahu, mungkin karena parnoan, jadi kayak yang diinget-inget udah serem-seremnya aja. Jadi kamu kalau nonton film horor, aku tuh pernah dijebak sama sepupu aku. Kayak enggak itu filmnya nggak horor, nggak ini. Udah kita janjian aja, udah gue beli tiketnya gitu. Udah kita nonton aja. Udah datang ini kok gini sih? Ini gue keluar aja nggak sih gitu. Udah deh, cukup deh, gue nggak mau deh, udah diem gitu. Pokoknya jadi mau nggak mau akhirnya nonton gitu.
0: sampai beres.
1: Tapi abis itu
0: kamu
1: tidur
0: ada.
1: Lagi kayak udah deh gue merem aja sepanjang film,
0: yang penting ada di situ. Berarti paling sering ditonton film komedi lah ya mungkin.
1: Iya,
0: ya.
1: drakor anaknya minyak cengeng.
0: Aku justru tidur kalau nonton drakor. Tapi ada beberapa yang seru, kayak apa sih, Ja, yang masak tuh, Ja? Bon Appetit.
1: Oh, itu Bon Appetit. Iya, itu seru.
0: Ini Bapak Mul juga pecinta drakor, jadi di bawah tuh anak-anak nontonnya drakor. Aku doang kayaknya enggak. Aku lebih ke anime sebenarnya.
1: Oke.
0: Oke, abis ini kita masih bakalan baik lagi ya teman Fox. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget WhatsApp aja di 08122-4774-917 atau lewat live chat di Fox Mobile Application juga boleh ya. Ditungguin sampai nanti jam 8 kurang lebih, kita masih bakalan barengan bersama dengan Alika Shafira. Hey.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Iki bahari masih di Fox Night Show dan masih bersama dengan Alika Syafira malam hari ini. Masih ngobrol-ngobrol juga ya tentang EP terbarunya yang ada 7 track.
1: Yes.
0: Betul, 7 track dan 7 sudah bisa didengarkan juga di Fox Radio Bandung dan di digital platform yang kamu punya.
1: Yeah, yang kamu suka.
0: Yang kamu suka dan kamu bayar ya. Tapi gratis juga bisa sih.
1: Benar.
0: Kira-kira Alika ada target apa lagi? Karena kan tahun ini EP sudah luncur nih. Sudah bisa didengarkan, sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Kira-kira ada target apa lagi yang pengen dicapai di tahun 2026 ini?
1: Aduh, pengennya sih bisa keluarin album juga ya.
0: Amin.
1: Amin. Amin, ya Allah, amin. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya yang pasti pengennya, yang paling pengennya tuh adalah semakin banyak yang bisa mendengar karya-karya aku.
0: Yep.
1: Sih.
0: Amin. Itu benar banget, biar perasaan yang dibawain di lagunya juga relate sama orang-orang
1: bisa
0: ya.
1: Bisa tersampaikan gitu.
0: Jadi soundtrack hidupnya masing-masing.
1: Benar.
0: Gitu. Tadi juga sempat ada keinginan untuk membuat lagu tentang motivasi gitu.
1: Yes.
0: Ya. Religi tertarik ke religi?
1: Religi bisa dipikir-pikir.
0: Bisa ya.
1: Bisa juga.
0: Ramadan tahun depan sudah ada lagu Alika Syafira, guys.
1: Amin.
0: Amin ya, insyaallah ya, menemani kamu sahur dan juga buka puasa.
1: Benar.
0: Gitu. Terus apalagi nih, kira, oh ini aku tuh pengennya sebenarnya tadi kelewat. Kalau kamu ke Bandung, biasanya kamu nyari apa? Maksudnya kayak aku tuh cuman pengen kulineran aja deh, atau kayaknya pengen explore di Bandung lebih banyak lagi, atau ada apa lagi kamu ke Bandung?
1: Jujur kalau ke Bandung mah aku emang sengaja nyari pemandangan sih.
0: Pemandangan.
1: Iya gitu. Atau misalkan biasanya nih, karena kalau di Bandung itu aku lebih senang nginep di satu villa gitu yang oke, terus pemandangannya juga udah best banget gitu. Yaudah aku diem di situ aja.
0: Oh.
1: Kita kayak menikmati asrinya Bandung.
0: Oh berarti ini. Ini menurut aku ya, kamu sudah termakan oleh sosial media.
1: Oh gitu ya.
0: Karena kalau kamu ke Kopo, Ranca Manyar, Cinunuk, dan Cimahi, kayaknya kamu bakal trauma. Macetnya, wow.
1: Macetnya ya gitu. Makanya kan wow, kalau macet mah enaknya diem aja di satu tempat.
0: Nah gitu. Itu dia Kak. Tapi kamu kalau mau ke suatu tempat yang kamu inginkan, kayak Ciwidey misalnya, Lembang, itu jalan itu tuh kamu lewatin.
1: Kali iya sih, bener. Iya
0: gitu.
1: Ya,
0: ada ini gak sih, ada niatan kayaknya aku stay di Bandung gitu?
1: Jujur belum. Tapi siapa tahu kan.
0: Siapa tahu
1: gitu, tiba-tiba bikin... gitu. Kayaknya stay di Bandung enak gitu.
0: Ya kalau buat
1: kira-kira, kalau misalkan apa yang membuat aku akan bisa stay di Bandung gitu.
0: Pertama adalah Bandung adalah tempat yang slow living ya.
1: Yes, benar
0: gitu.
1: Sih.
0: Dan kedua adalah meminta tolong teman tuh akan, oh dia mah temen gua.
1: Temen gitu. Gua, iya, oke.
0: Okay. Beda banget kan sama Jakarta kan, gitu. Jakarta tau lah gitu ya.
1: Oke. Bisa dipikir-pikir.
0: Sama cari makan gak susah kalau di Bandung.
1: Oh iya benar-benar, iya sih. Kemarin juga seketemunya apa makan juga enak-enak gitu.
0: Bener.
1: Di Bandung mah.
0: Bener. Terus kayaknya kamu keluar rumah dikit 10 meter juga
1: makanan.
0: Ada tukang jualan.
1: Benar.
0: Tuh ya, sama kalau pesan online tuh ongkirnya enggak mahal.
1: Enggak mahal ya. Deket. Karena dekat-dekat ya.
0: Karena dekat gitu. Ya, terus apa lagi nih kira-kira tadi harapannya selain bentar, ini ada satu pertanyaan keskip. Aku penasaran. Betul. Ini kan kamu bisa dibilang lahir dari keluarga seniman ya. Musisi ya.
1: Musisi
0: gitu,
1: ya.
0: Dan mungkin orang tua atau saudara-saudara lain juga sudah berkecimpung atau masuk ke industri musik atau seni gitu ya. Kira-kira ada tekanan gak sih, kayak gue harus lebih oke, atau gak, gue harus minimal kayak si Anu deh gitu.
1: Kalau tekanan pasti ada gitu. Ya alhamdulillahnya di keluarga aku juga sudah cukup harum-harum namanya gitu ya. Beberapa yang pasti kalau tekanan ya aku harus menjaga itu juga gitu ya.
0: Betul.
1: Pastinya gitu. Ya itu juga dijadiin motivasi sih gitu. Oh iya ya, keluarga-keluargaku yang lain juga udah bisa sampai pada titik itu. Berarti aku juga harus bisa.
0: Dan pasti bisa ya, insya Allah ya.
1: Insya Allah bisa.
0: Amin. Spill siapa aja.
1: Bisa dicari tahu di sosial media.
0: Nah itu dia. Satu deh sebutin siapa yang bikin kamu kayak aku bisa kayak si kakak deh gitu. Siapa?
1: Itu loh warga-warga itu yang narsis Paul itu lah.
0: Mihu.
1: Nah itu dia.
0: Lagi naik lagi lagunya. Iya, bagus kan? Banget lagi
1: bagus
0: lagunya.
1: Banget ya, gitu. Semoga aku juga bisa.
0: Tapi segera. Sama Earworm dua-duanya lagu kamu sama lagunya mereka-mereka itu.
1: Asik.
0: Sempurnanya aku itu beneran NPD sih mereka.
1: Tapi lucu banget
0: lucu,
1: ya.
0: Lucu
1: ya.
0: Gitu. Lucu.
1: Kadang-kadang kita juga butuh tuh.
0: Iya benar. Berarti kakak ya, mereka-mereka itu kakak-kakak semua ya?
1: Bukan. Ke mereka-mereka itu adalah om.
0: Om. Kraisa berarti tante
1: om
0: ya.
1: Om dan tante. Wow. Benar.
0: Tante Yaya ya.
1: Om Niki. Om Niki dan Om Iyo.
0: Ya. Yes. Padahal gapnya gak jauh ya.
1: Iya benar. Kalau Niki itu aku cuman gap 2 tahun sebenarnya gitu. Tapi tetap aja dia tetap omku om, ya. Manggilnya om.
0: Statusnya om.
1: Om, statusnya om gitu.
0: Kamu tim tim Mihu-Mihu apa Mahi-Mahi?
1: Aduh. Aku tim gak usah milih deh.
0: Gak usah milih. Tim kayak ya aja ya.
1: Benar.
0: Kayak yang netral aja lah. Bahaya ya, itu aja. Suka lucu-lucuan jadi nanti udah kebanyakan kontennya.
1: Benar.
0: Oke, apalagi nih kira-kira yang pengen dicapai tadi sudah disebutkan sedikit. Mungkin ada pesan juga buat teman Fox yang lagi dengerin malam hari ini.
1: Untuk teman Fox yang lagi dengerin hari ini, semoga lagu-laguku tuh bisa relate sama kalian. Semoga lagu-laguku bisa mewakilkan kalian gitu ya. Jadi yang buat yang kayaknya kalau lagi jatuh cinta susah menyatakan ada di lagu aku, atau misalkan lagi patah hati, atau yang pacarnya lagi mulai berubah nih sikapnya, itu juga ada di EP ku judulnya Tak Sama Lagi. Dan harapannya apa ya, semoga teman-teman Fox bisa selalu dengerin dan request terus di Fox Radio.
0: Yes, harus dong ya. Ini cocok, ini asli beneran teman Fox ya. Kamu bisa nembak tanpa berkata-kata, kasih aja lagunya Alika.
1: Benar.
0: Dengerin deh lagu ini gitu.
1: Betul.
0: Itu aku
1: sekali.
0: Banget sama kamu. Maaf aku punya pacar. Jangan dong.
1: Zong dong itu dong.
0: Kalau kayak gitu jangan ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Alika sudah mampir ke Fox Radio
1: banyak.
0: Bandung. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar terus.
1: Amin. Sukses juga untuk Fox Radio.
0: Amin. Ya ditunggu lagi kalau misalnya ada karya terbaru, mungkin ada collab barengan sama Om dan Tante.
1: Siap,
0: ya,
1: semoga
0: atau
1: ya.
0: Mungkin juga ada proyekan lainnya juga. Atau album tahun ini ya.
1: Yes, betul.
0: Amin. Sekali ya
1: doakan
0: ditunggu.
1: Ya.
0: Amin. Ditunggu lagi datang ke Fox Radio Bandung.
1: Siap.
0: Ya. Dan juga jangan lupa di request teman Fox di 08122477417 untuk kamu yang pengen request di Fox Radio Bandung ya. Kalau gitu kita langsung akan dengerin performance dari Alika Syafira ya, yang judulnya adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yay.
0: Lagu ini bisa kamu pakai untuk nembak cewek tapi yang jomblo ya. Bukan yang punya pacar, tolong bahaya kalau gitu. Kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Alika, tepuk tangan dulu teman-teman, luar biasa. Sampai jumpa lagi dan sukses terus.
1: Sampai jumpa, amin. Halo teman Fox, aku Alika Syafira. Hari ini aku lagi main di Fox Music Room. Hari ini aku mau bawain single terbaruku yang berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta. Jadi buat kalian yang lagi ngerasain jatuh cinta, tapi mungkin kayaknya waktunya belum tepat gitu ya. Ini dia buat kamu.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Masuk ke jam kedua teman Fox, dan masih barengan sama Iki Bahari tentunya di Fox Night Show. Kita masih ngobrol-ngobrol sokat tuh. Mau ngobrolin apa? Ya siapa tahu ada yang pengen diceritain gitu ya ke Iki Bahari, atau mungkin pengen nyampein pesan, boleh banget WhatsAppin aja sambil pilih playlist yang kamu banget malam hari ini. Let's go.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga Iki Bahari di Fox Night Show. And this one is Alexa dengan Jangan Pernah Pergi teman Fox. Pergi kemana sih hari ini ya? Tapi cuaca cerah ya, jadi kalau misalnya kamu mau pergi-pergian, cocok banget di cuaca seperti ini. Kenapa ngomongnya cuaca terus sih ya? Karena cuaca selalu kita nikmati setiap hari teman Fox ya. Dan kalau misalnya kamu juga pergi-pergian gitu seharian dari pagi sampai dengan malam hari ini, terus badannya pegel-pegel, ngapa pegai sampai juga berusaha gak sih? Ya kan teman Fox, berusaha mencari nafkah untuk keluarga gitu ya, mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah sebuah apa ya, proses ya. Semoga setelah perjuangan yang dilakukan hari ini bisa membuahkan hasil terbaik gitu ya, hasil-hasil yang bisa dituai pada akhirnya. Tapi kalau misalnya kamu akhirnya belum menuai itu, masih ada waktu lain untuk berusaha gitu ya. Tapi malah jadi tepar karena capek. Gak apa-apa ya, dan itu juga insya Allah pahala ya teman Fox. Kalau pegel-pegel mah, dah itu mah gampang tuh caranya. Kamu tinggal sedia aja minyak balur sanga-sanga ya. Kamu bisa pakai yang klasik atau yang ultimate, wih lebih mantep itu. Bisa selalu sedia teman Fox di rumahnya kamu. Tapi kalau misalnya kamu jarang di rumah, pengen dibawa-bawa, ada juga travel size ya, yang ukurannya imut-imut gitu ya, bisa kamu bawa-bawa di tas, di apa namanya, celana, saku maksudnya, di celana sih ya, saku celana gitu ya. Balurin aja, abis itu kamu tidur, enak banget itu. Langsung relax badannya teman Fox ya. Makanya kamu juga harus tetap relax malam hari ini dengan dengerin lagu favoritnya kamu ya. Kamu bisa pilih aja, sok boleh sama aku, mau pilih aja pengen lagu apa malam hari ini, pengen kirim-kirim salam apa, pengen kirim pesan apa apa ya, atau pengen ngobrolin apa. Misalnya kamu punya cerita hari ini, kia hari ini aku kayak ngelihat alien nih, waduh di mana. Kayak agak impossible tapi bisa aja sih ya, tiba-tiba ada alien gitu. Aku lihat crop circle, cina wes di mana, udah lama banget gak ada crop circle teman Fox. Tahun berapa ya terakhirnya ya, 2010-an lah ada crop circle ya, di sebuah pelataran hamparan apa ya, ladang apa sawah gitu. Itu fenomena crop circle ini yang apa tuh, membentuk ukiran, bukan ukiran apa ya, ya itulah kayak gambar pola

pola gitu teman Fox. Kalau Kibari sih lihatnya kayak itu tuh kayak karya seni gitu. Apalagi kalau pakai drone view gitu dari atas. Wih. Bagus banget itu ya, yang bikinnya keren. Sekeren teman Fox yang juga udah ikutan WhatsApp di 081224774917 malam hari ini. Mau sapa dulu, ini mau buat my bladder. Ih, ini biasa ketemu malam minggu ya, tapi karena malam minggu sekarang sedang free roll ya teman Fox, jadi kita ketemuannya sampai Jumat aja ya. Selamat malam Miki Bahari, pengen sapa dulu buat Mang Oo malam hari ini, my bladder. Apa kabar Mang Oo, sehat? Semoga lancar dan sehat selalu buat Mang Oo ya. Assalamualaikum, kayak gitu. Waalaikumsalam. How do you do? I'm good. What about you, Mang Oo? Lagi di mana Mang Oo sekarang? Apakah lagi menjelajah atau lagi di rumah? Kenapa malam ini kemarin gak ada Rockin' Reunion? Iya nih, lagi biasa penyegaran dulu Mang Oo. Kita dengerinnya di ini aja dulu, di Fox Night Show. Boleh kok kalau mau kasih saran atau kasih playlist yang best lah malam hari ini, kasih tau aja sama Iki Bahari ya. Mereka lagunya lain kak, Trouble Is A Friend. Wih, lagunya agak lucu nih ya. Maksudnya lucu tuh bukan lucu funny ya, tapi cute gitu. Trouble is a friend, that trouble. Gimana sih nadanya guys? Trouble is a friend, that trouble is a friend, that so don't be alone. Itulah pokoknya gitu guys ya. Mau titip salam boleh dong buat istri Cena. Wih, buat teteh juga ya. Salam buat Zola. Bener gak nulisnya Mang Oo? Bunda Amel juga buat nice, special thanks buat Ican Cena. Thanks badak Kang Iki, let's go. Let's go dong Mang Oo, siap. Aman aja lagunya, aku puterin abis ini. Len kak ya. Sebentar. Len to the cat. Kok gak ada sih? Lo. Bentar dulu guys. Nah, gini. Teman Fox juga mungkin yang juga pengen kirim-kirim pesan, atau mungkin pengen sedikit nostalgia sama lagu yang kamu suka gitu ya, boleh tuh teman Fox, langsung aja kasih tahu malam hari ini ya. Aku juga langsung puterin lagunya spesial buat Mang Oo, buat Teh Ola, buat Bunda Amel, buat Nai, dan juga buat Ican ya, yang sudah disalamin juga sama Mang Oo malam hari ini. Kita langsung kasih lagunya dari Lenka malam hari ini teman Fox. Jangan lupa juga makan untuk kamu yang belum makan malam hari ini ya. Penting dong makannya, meskipun kamu lagi intermittent fasting, harus ada jendela makan yang pakem gitu ya. Intinya mah jangan selalu ngegayem aja.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bawang putih, teman Fox. Kenapa dengan bawang putih? Ih, enak buat nasi goreng ya. Bukan cuma buat nasi goreng, karena bawang putih ini buat jerawat cukup populer ya sebagai solusi alami karena kandungan antibakterinya. Tapi efektivitas dan keamanannya masih perlu diteliti lebih lanjut juga. Jadi penting banget nih buat kita semua untuk mengetahui manfaatnya, resiko efek samping, dan cara aman menggunakannya juga. Nah, popularitas bawang putih ini juga tentang jerawat ya. Itu didukung juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk mencoba, ada baiknya meninjau dulu bukti medisnya, teman Fox, supaya pemakaiannya nggak menimbulkan masalah baru pada kulit gitu ya. Nah, selain itu, untuk mengurangi atau mencegah jerawat, mendingan kamu gunakan deh Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu ini punya kandungan tumbuhan herbal alami tanpa efek samping. Selain itu juga diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit, seperti tanda-tanda penuaan, menjaga elastisitas kulit, dan juga penyebab jerawat tentunya itu diusir hilang ya. Ultimate Sanga-Sanga Tanamilah Tanahmu bisa digunakan oleh pria maupun wanita, dan juga bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu tersedia di Sangasian tentunya, di Apotek Kimia Farma juga ada, di Century, di K24, dan tentunya juga di Fox Radio Network juga ada dong ya. Harga per botolnya atau satu botolnya yang 100 ml untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu itu adalah Rp275.000. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, teman Fox bisa langsung dong akses websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ari dirinya kunaon, Pep?
3: Si Ganu gelisah gitu.
4: Pusing ieu teh, katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan euy.
3: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur Sanga-Sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
4: Oh gitunya, BTW ieu teh asli kan?
3: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur Sanga-Sanga travel size.
4: Terus hargana sabaraha?
3: Hargana teh aya dua macam. Sanga-Sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, Sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na Sanga-Sanga.
4: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula Sanga-Sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
3: Dasa si porokokok.
5: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga sing adalah Niki Bahari. Fox Night Show, and this one is Linkin Park In the End, teman Fox. Aduh, ini tuh ya, bikin sing-along lagu-lagunya ya. Semoga juga teman Fox malam hari ini enjoy sama playlistnya dari Fox Night Show. Dan kalau misalnya pengen pilih playlist, aku pengen dengerin lagu ini dong, boleh kasih tau aja ya. Sambil ngobrol-ngobrol sedikit mungkin tentang cuaca. Ada apa dengan cuaca? Panas hari ini tahu, gerah. Alhamdulillah ya, setelah mungkin beberapa bulan kebelakang lumayan becek ya, banjir dan basah gitu. Sekarang mulai musim kemarau mungkin ya. Tapi semoga musim kemarau juga gak bikin paceklik gitu. Karena kan kita butuh air ya teman Fox. Susah air teh ya gak bisa ngapa-ngapain ya sih. Gak bisa mandi. Sesimpel buang air kecil atau besar juga agak sulit ya, gak mungkin itu masa. Begitu ya, selamat malam. Miki Bahari pengen sapa lagi untuk yang udah WhatsApp malam hari ini, ada Nana. Selamat malam. Hai Ki, hai. Cuaca hari ini panas banget gak sih? Yes, setuju aku sama kamu. Emang gerah sih. Dan aku tuh tadi ini apa namanya, kemana-mana gitu. Terus motoran di Bandung teh sebenarnya kalau mungkin yang luar Bandung ya, yang sudah merasakan panasnya luar Bandung, kayak ngerasa Bandung mah gak ada apa-apanya panas. Buat kita mah panas banget. Iya gak sih? Apalagi kita pindah ke mana? Cikarang kali, Karawang. Wah, enak ini tuh mah. Bawa telur mateng gitu. Saking panasnya sampai pusing gara-gara overheat. Oh iya, kamu dari mana emang hari ini? Baru dengerin dari jam 8 kurang. Alright, gak apa-apa ya. Playlist malam ini mantep banget. Wish! Terima kasih loh ya, semoga enjoy Nana. Beberapa lagunya bikin nostalgia di era 2012 sampai 2016. Yang mana aja tadi ya? Lenka gak sih? Tadi playlistnya Mang Oo. Terus apa lagi tadi tuh? Coba kita telaah kembali ya. Tadi lagu, oh ini ada Lucas Graham juga, Seven Years. Terus ada, oh ada ini apa, Felix Cheerleader. Omi, itu Omi. Terus ada Alexa, Jangan Pernah Pergi. Wah iya bener ya, gokil ya, gak sadar aku juga. Berasa lagi berasa lagi di Damri, waduh. Dengerin radio muterin lagu-lagu tersebut dalam perjalanan pergi atau pulang kuliah. Oh iya, kamu kuliah di era tahun tersebut ya. Jadi mau puterin juga lagu-lagu era itu, pesan lagunya Nick Jonas, Jealous. Wah itu asik sih. Time to see beautiful, everybody want to take. Itu bukan sih? That's why. Boleh lah. Let's go, kita puterin lagunya ya. Kalau enggak Coldplay, Cina yang Magic. Call it magic. Apa sih itu tuh, Joe Jonas apa Nick Jonas ya? Aku lupa, oh Nick Jonas. Nih, ada dong. Oh, mana nih? Nah ini ada. Oke, boleh Nana. Happy long weekend Eki dan juga teman Fox. Oh iya bener, besok udah libur ya teman Fox. Besok teh apa ya, aku lupa. Coba kita cek ya di kalender. Besok adalah hari raya. Oh ini kenaikan Isa Al-Masih ya besok ya. Terus hari Jumatnya adalah cuti bersama. Gokil loh ya, seru sekali. Terus Sabtunya libur, Minggu, wah 4 hari dong. Cukup tekor ya minggu ini ya. Kerjanya 3 hari. Tapi gak apa-apa, rezeki buat kita ya teman Fox. Kita, Cina aku mah tetap kerja. Yang kerja-kerja, yang libur-libur teman Fox. Ya pokoknya enjoy lah. Selamat beraktivitas. Mau itu liburan, mau itu bekerja-kerja ya. Selamat malam juga Iki Baris. Apa lagi nih buat siapa ini, gak ada namanya loh. Halo. Walah namanya juga. Aku gak berani nyebutin namanya. Ayo dong sebutin nama aslinya dong. Ini Mas Kim ya ini. Fotonya dedenya lucu tapi. Kak siapa namanya kak? Teteh Akang siapa? Yaudahlah. Selamat malam kak. Selamat malam. Aku Kim. Oh iya bener Kim. Cina Kim di Kircon. Cuaca di sini gerah. Apalagi tetangga baru beli mobil listrik. Wadaw, ini mah beda lagi dong konotasinya ya. Semoga kebeli juga buat Kak Kim ya.
Jangan kan motor listrik lah, motor tenaga surya ya, semoga kebeli. Majunya pas lagi panas, lagi hujan mogok. Enggak gitu konsepnya ya, bukan ya. Mau lagunya pas band yang kesepian kita. Wes. Asik nih lagu. The best loh teman Fox yang pilih playlist malam hari ini. Hidup ini hanya kepingan, itu kan? Yang terasing di lautan. Boleh, kita langsung puterin abis ini. Abis lagunya Nick Jonas. Ada juga siapa ini? The Killer Raiki. Wes, boleh dong. Mr. Brightside ngingetin pulang sekolah. Panas-panas masuk kamar setel radio sambil rebahan. Otif, Adi Arca Manik. Buset, pulang sekolah panas-panas masuk kamar, bau dong kamarnya. Bau keringat. Tapi di masa itu ya boleh, Teiva. Aku siapin dulu lagunya. Tenang saja ya, ini asik-asik nih, playlist ini mantep nih. Ayo dong teman Fox yang lain. Boleh kali WhatsApp kali ya, kita nostalgia lah sikit-sikit. Sambil ngobrol-ngobrol cuaca hari ini, apa yang kamu rasakan? Yuk WhatsApp di Fox Night Show, Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Feel the beat. Feel good.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ada Iki Bahari, masih dong tentunya ya kan di Fox Night Show malam hari ini. Dan jangan lupa kalau kamu pegal-pegal, itu harus dia yang namanya minyak balur sanga-sanga ya. Sambil mungkin rebahan malam hari ini juga masih boleh untuk kamu yang pengen pilih-pilih playlist, ngobrol-ngobrol hari ini cuaca panas atau pengen kirim-kirim pesan juga boleh, atau gabung di live TikTok juga boleh. Let's go.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Ini dia Silon Seven, teman Fox, dengan Tunggu Aku di Jakarta. Lagu ini menjadi salah satu apa ya, lagu buat Iki Bahari yang kayaknya mungkin tidak sepopuler seberapa pantas, tidak sepopuler Sepia menurut aku ya. Tapi ini lagu menjadi apa ya, pengiring kalau misalnya aku lagi ada kerjaan di Jakarta. Silon Seven yang kemarin habis mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Sederhana ya, teman Fox. Bapak-bapak dari Jogja ini memang selalu mengeluarkan gebrakan-gebrakan baru ya, dan juga tetap berkarya. Aku tuh senang banget karena bisa dibilang Iki Bahari juga cukup tumbuh bersama lagu-lagunya Silon Seven, meskipun gak sehafal itu sama semua lagu-lagu di album-albumnya. Tapi kayaknya teman Fox juga banyak yang relate sama Silon Seven ya. Ada Seberapa Pantas Kekau Untuk Kutunggu, ada terus Itu Aku, itu juga sama apa sih yang nge-rap tuh, Pemuja Rahasia, itu dia ya. Keren lah pokoknya. Salut buat Silon Seven ya, selalu berkarya dan sehat selalu juga buat semua Mas Duta, Mas Eros, Mas Adam dan semuanya ya. Welcome juga buat teman Fox yang lagi mantengin Fox Radio di live TikToknya di @FoxRadio juga ya. Malam hari ini sapa dulu nih, ada Teh Mia, ada Kang Agi, ada juga Mas Hendri juga, terus ada siapa lagi deh? Coba. Banyak lah ya. Teh Mia yang katanya lagi nyemil malam hari ini kerupuk gurilam dari Cililin. Wes. Mantap dong. Ada Cokopai juga. Welcome. Selamat malam Cokopai. Ya enak kayaknya ya, cukup aja jam segini. Tapi aku udah gak boleh makan jam segini ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih, Muhammad Budi Santoso. Weiss, selamat malam. Selamat malam lah buat semuanya yang sudah kirimin pesan juga di WhatsApp-nya Fox Radio juga. Selamat malam buat Teh Marianti di Cimohai. Assalamualaikum Aiki. Waalaikumsalam. Pengen One Republic Apologize, lagunya dikirim buat Aiki sama Mr. OPP duluan. Alright, terima kasih Teh Marianti ya. Terus juga buat teman-teman Fox yang lagi dengerin, terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Aku siapin dulu lagunya ya. By the way, juga tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang hari ini yang cukup lumayan segar ya. Segar dalam artian tidak sebenarnya, tapi gak apa-apa sih sebenarnya. Karena ya itu serba salah, namanya juga orang-orang ya gak sih. Ada yang minta cuaca cerah dong, dikasih cerah panas. Tetap ada keluhan juga ya, aduh panas banget aku ini, bla bla bla bla bla gitu ya. Ada juga yang ayo dong hujan gitu, tapi dikasih hujan ah becek, males, mager, wah kurang apa lagi atuh ya kita teh. Ya intinya mah semoga selalu dicukupi lah ya teman Fox, dicukupi airnya, dicukupi cuaca cerahnya ketika kita membutuhkan cuaca cerah gitu, lagi nyuci baju, lagi ada kerjaan mobile, pakai mobilnya pakai motor biar ringkas dan praktis tanpa jas hujan gitu ya teman Fox. Ya apapun itulah, semoga yang baik-baik ya, makanya berdoa tuh yang baik-baik gitu. Doa baik juga buat Mas Hendri ya, yang sedang menjaga sang istri ya, semoga lekas sembuh juga buat kakaknya, nggak disebutin tapi siapa kak siapa namanya, lekas sembuh, terus juga happy kembali berkumpul lagi bersama keluarga juga. Lagu spesial yang dikirimkan untuk sang istri malam hari ini, kita kasih lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Sedia banyak hal sebelum banyak hal terjadi juga.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Ini dia For Revenge, Penyangkalan, lagu yang sudah diminta sama Kang Agi ya, di live TikToknya Fox Radio malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk yang baru saja join di live TikTok juga. Ada Dance 026 yang katanya pengen Oasis. Terus juga ada siapa lagi tadi guys? Ada Bunda Ervan juga, tadi pengen diputerin lagunya Rida Sita Dewi ya, Terlambat Bertemu. Ini lagu nostalgia malam hari ini. Bukan malam hari ini sih, setiap malam ya. Ada juga siapa lagi absen dong guys? Ada juga Mencari Cinta. Woi, malam Abang. Selamat malam, salam dari Bekasi katanya. Woi, selamat malam Bekasi. Salam juga buat teman-teman di Bekasi semuanya. Lagu Kom, aman aja, tenang aja. Mas Guns. Request Noah Mencari Cinta, boleh. Boleh dong, di tap-tap player dulu gak sih guys? Bentar. Siapa lagi tadi teh? Aku tuh lupa. Temia juga, tadi kata pengen diputerin lagunya sama Cipta. Boleh, ada juga Gebiar, Hadiah Akbar, wis. Bray, kapan main sini bray? Main lah bray. Ada juga pecinta songs Arabik. Salam kenal ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus juga siapa lagi tadi? Ada Hada juga yang pengen Angie Carvalho. Angie-nya udah disiapin tapi mengantri ya, ditunggu ya. Siapa lagi guys? Absen lagi dong. Cangkel tap-tap beres 2K eta. Mantap, terima kasih loh. Sorang hadir. Ah, wes mantap. Sudah lama aku tidak lewat Sorang. Soalnya belum ada apa-apa lagi. Oke, ya. Terus juga siapa lagi nih? Salam buat teman-teman di Sorang ya. Siapa lagi nih guys? Ini buat at Jajan di Bandung nih guys, di follow ya TikToknya. At Jajan di Bandung. Apakah teman-teman dari at Jajan di Bandung ini memberikan benar rekomendasi setiap jajanan enak cina guys tuh? Bisa di follow ya tuh, boleh lihat-lihat ya. Ada juga Diva Cai, kirain tuh Diva Lova. Kalau Budip mah nih ya, suruh main kesini nih. Boleh. Lagunya disiapin dulu sama Iki Bahari ya. Ini teh mouse-nya enggak bisa di-scroll, guys. Request lagu naon we anu enakeun gaspol. Siap. Aman aja aku mah ya. Playlist-nya udah disiap-siapin sama Iki Bahari malam hari ini. Oke, baiklah kalau begitu. Nih Iki Bahari puterin dulu lagunya Bukan Menghibur dari Jogi ya, tadi yang udah di-request sama Mas Guns. Benar enggak? Masih ada enggak Mas Guns? Nah. Kita langsung puter deh. Lagunya malam hari ini di Fox Night Show, dan dilanjut juga dengan lagu requestan lainnya juga. Buat teman Fox yang juga pengen ikutan join ngobrol-ngobrol lewat online di live TikTok juga boleh join aja di @FoxRadio. Dan juga kalau pengen kirimin pesannya lewat WhatsApp ya, boleh juga kirimin. Ditunggu sampai jam 10 malam karena Fox Night Show masih barengan sama kamu di Fox Radio Bandung.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Terima kasih banyak teman Fox untuk malam hari ini ya. Sebelum kau tinggalkan aku, Cina. Aduh, enggak, aku tidak meninggalkan. Aku pamit dulu ya untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi teman Fox di jam yang sama, 7 sampai dengan 10 malam ya, di Fox Night Show. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu sedia minyak balur sanga-sanga untuk badan kamu supaya tidak pegal-pegal, dan untuk kesehatan kulit kamu. Kamu juga bisa sedia selalu yang namanya tanamilah tanamu, teman Fox ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk all crew juga, teman Fox ya. Buat kamu yang sudah stay tune juga, udah ikutan WhatsApp juga, terima kasih udah live stay tuned juga di live TikToknya Fox Radio. Dan juga untuk Alika Syafira juga tadi sudah mampir ke Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi besok. Have a good night. Sehat-sehat semuanya ya. Bye.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.7

Mengutip buku Fikih Ibadah, panduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasul oleh Hasan Ayub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Muslim untuk makan dan minum dalam posisi berdiri. Hadis ini diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan." Hadis riwayat Muslim. Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Hadis riwayat Abu Daud 4231.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Gak ada istilah kata-kata untuk lemes-lemesan hari ini. Tapi boleh deh, lenjelnya gak apa-apa deh. Yang libur-libur, iya asik. Yang libur asik. Libur, kita mah gak ada libur. Tapi gak apa-apa, liburnya kita temenin sampai tepat jam 9 nanti di Pagi Bandung. Seperti biasa, assalamualaikum, Om Irfan. Di Sarwinata, Vian Pay bareng sama Jojo dalam bentuk skrip.
3: Jangan kemana-mana, stay tune terus.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
5: Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini teh apa namanya?
0: Apa?
1: Gara-gara helm kotor meureunnya.
0: Iya, kenapa jadi?
1: Beruntusan di ini di jidat.
0: Oh.
1: Kan aku tuh berpikir ya, lah emang kan maksudnya si apa namanya? Zat. Apa sih? Kalau faktor-faktor X yang ada di muka tuh kan sesuai dengan umur, tuh biasanya kan kadang-kadang suka emang menurun gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus masa sih orang kudu harus ada beruntusan jerawat gitu?
0: Iya, kayak ABG lagi.
1: Kenapa
0: gitu
1: sih?
0: Kan?
1: Kayak oh. Ada bilmannya begir yang
0: tua. Iya, puber kali Om Awong. Puber ke berapa berarti tuh? 15 ya?
1: Kalau saya nggak puber tapi saya PUBG, bukan puber, PUBG saya. Gitu aneh aja gitu tiba-tiba yang. Tapi kalau udah jerawat gitu tuh malas. Biasanya kalau ganggu banget ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya biarin lah antep kena gitu dis.
0: Bukan yang dipencet.
1: Dipencet takutnya beki meradang.
0: Kalau aku ya, kalau ini kita juga nanya sama kamu teman Fox pagi ini. Kalau kamu tipikal yang kalau ada jerawat lebih milih cepat buat dipencet atau dibiarin aja udah gitu ngilang sendiri?
1: Tapi kan sebenarnya kalau mau dipencet pun kalau misalnya masih belum mau keluar mah akhirnya kan jadi luka kan?
0: Iya.
1: Terus jadi
0: bolong.
1: Ya, jadi makanya sundal kali bolong.
0: Aku dulu waktu SMP SMA lah lagi puber-pubernya tuh kan gak ngerti Om. Suka main pencet jadinya ini berbekas bolong-bolong. Itu awalnya. Jadi kalau kamu misalnya memang gak jerawatan terus ada jerawat, udah
1: biarin aja.
0: Jangan dipegang-pegang.
1: Kalau gak pakai obat, biasanya kan obat jerawat kan sekarang udah macam-macam dari berbagai macam produk klinik ya.
0: Mm-mm.
1: Atau mungkin obat-obat yang dijual bebas di apotek juga banyak sebetulnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya sih kalau dulu zaman-zaman sampai sekarang sampai bisa bisa tetap teguh gitu pada pendirian kalau misalnya kamu pakai jerawat kalau ada jerawat udah pakai bawang putih aja sebenarnya mah
0: oh,
1: bisa
0: iya
1: langsung
0: itu?
1: Kering.
0: Di bisa totol.
1: Ya di bawang putihnya digoreng atau kering. Jadi gitu bawang putih terus dipotong kan?
0: Potong ujungnya.
1: Mau ujungnya mau tengahnya potong yang penting kan ada keluar airnya kan?
0: Yeah. Nah,
1: itu aja. Kan bawang putih mah buat bisul sana.
0: Yeah.
1: Tapi buat jerawat juga ternyata bisa gitu. Jadi ada beberapa khasiat dari bawang putih yang bisa bikin jerawat tuh jadi cepat kering gitu, Dis. Tapi kan tetap kering juga harus dikeluarin.
0: Iya, iya.
1: Enak
0: udah
1: dikeluarin mah gerasok.
0: Emang kalau enggak dikeluarin gimana sih?
1: Marah-marah. Aku bisa kalau enggak dikeluarin suka marah-marah sendiri.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 2 tahun penuh makna bersama Sanga.

0: Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Ada pernah ngalamin gak kalau misalnya tiba-tiba kulit kering, terus juga aduh kenapa ya, kan kalau kulit kering itu kalau dilihat orang tuh gak enak banget ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hurik gitu.
0: Hurik, iya.
1: Yang putih gitu, yang akhirnya gak enak aja dilihat. Kalau lembab kan enak ya.
0: Enak.
1: Nah ini ada salah satu hal luar biasa yang harus kamu pegang dari sekarang dan kamu lakukan dari sekarang. Itu pakai yang namanya Sanga-Sanga Body Balm.
0: Jadi teksturnya ini clay. Betul. Ya, bisa digunain buat kulit kering, menutrisi kulit biar selalu sehat, bikin badan bebas gatel, bebas dari jamur.
1: Nah, itu.
0: Jadi pakai body balm tuh dari Sanga-Sanga. Kita punya yang body balm dan itu juga kan gampang dibawa kemana-mana ya. Jadi tinggal masukin ke tas kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa perlu di apply lagi, ya udah di gosokin lagi ke badan kamu.
1: Terus belinya di mana sih Awang? Di salah gampang. Sekarang mah di seluruh Sangasian ada, terus di apotek Kimia Farma K24 Century, terus di Fox Radio. Udah simpel aja datang ke sini. Kalau enggak datang ke sini aja lah gitu. Kalau misalnya lagi lewat ke atas, datang, aku mau beli ini nih body balm, boleh.
0: Wanginya juga enak, menenangkan.
1: Iya, benar.
0: Karena kan kalau aku itu suka wangi-wangi yang khas Indonesia ya. Jadi kayak lebih rileks gitu bikin niatnya.
1: Wangi cilung.
0: Gak cilung juga dong, khas Indonesia.
1: Wangi sempol ayam,
0: gudeg.
1: Wanginya kayak wangi karecek. Ya, jadi sekali lagi silakan untuk bisa dikonsumsi. Enggak konsumsi sih, dipakai.
0: Kayak ada wangi-wangi jasmine gitu. Enak banget.
1: Cobain deh.
0: Kulit ya, biar... dan yang penting adalah gampang meresap.
1: Betul, itu doang. Jadi kan ada yang cuma nempel doang gitu kan, kelihatan cuma glowing doang, tapi enggak, ini mah langsung meresap. Jadi kulit juga dari dalam juga udah terawat. Tapi yang satu ini juga terawat banget nih.
0: Siapa?
1: Luar biasa kalau ngomongin tentang masalah rawat merawat, Kang Beng-Beng ini selalu merawat kupingnya untuk selalu mendengarkan Fox Radio.
0: Bener.
1: Terima kasih Kang Bembe di Gasu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bandung, pagi Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, Wafian. Doanya sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Dilancarkan
0: Allah
1: milik dan rezekinya, amin. Semangat semuanya. Batur libur, kita lembur. Betul. Cinta semua dari tahu.
0: Tofu.
1: Tofu Jepang. Terima kasih Kang Bembeng, sehat selalu.
0: Semangat ya Kang, sama kita juga. Orang lain libur, kita lembur.
1: Maksudnya ngapain? Ya maksudnya gini, kalau misalnya ngomongin tentang masalah libur, apa sih kata-kata libur buat kita mah gak ada.
0: Gak ada, benar.
1: Gitu, cie yang libur. Bisa bikin orang yang gak libur sirik, cie gitu. Eh ikutan ini dong, sharing kita pagi hari ini boleh.
0: Iya, abis dari Kang Bembeng ada juga Kang Doni.
1: Pagi Don, Karasak ya?
0: Asik. Selamat siaran pagi Bandung, Fox Radio siaran. Awong, Disha, Jojo, dan kru dari Doni di Karasak, Soekarno-Hatta.
1: Siap, Kang
0: Kirim
1: Don.
0: Sapanya untuk semua kru Fox dan semua pendengar Fox dan juga Bayu, Pupung Yani di Cikutra. Requestnya masuk, dipilih aja. Ada apa ini teh? 50-50, Wish You Were Here.
1: Terus?
0: To Unlimited, No Limit, Lady Gaga, Bad Romance. Dan masih banyak lagi lah, nanti dipilihin aja.
1: Nanti kita cek
0: sama
1: masuk,
0: Pian ya.
1: Masuk di list yang mana nanti kita kasih spesial buat Kang Doni Karasak gitu ya.
0: Oke.
1: Tipikal orang, kamu adalah tipikal orang yang ada jerawat itu lebih milih dipencet atau dibiarin aja? Lebih sama
0: tadi aku dulu dipencet, sekarang mah kalau karena aku sudah trauma, jadi bikin bolong-bolong dan bekas di muka, jadi udah aku biarin aja kalau ada jerawat mah. Oh, nanti gitu juga hilang sendiri.
1: Ya itu makanya kan kering sendiri. Makanya jangan dipegang-pegang gitu.
0: Kalau Om Aoma memang dibiarin aja lah.
1: Maksudnya
0: pantes gak jerawatan, gak ada bekasnya.
1: Ada juga yang hitam-hitam, cuman kan ya kondisinya ya itu pakai apa namanya, tanamilah tanahmu.
0: Asik. Pian.
1: Pian mah gak dipegang, gak dipijit. Pian mah
0: tapi diapain?
1: Dihamplas.

0: Usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: Ini ada berita dari kota Bandung di BHRI BEHI hari ini. Kota Bandung dipercaya jadi daerah pertama pelaksanaan program Perintis Berdaya Connect yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Dan program ini sebetulnya digagas sebagai solusi terpadu atas One Stop Solution. Ini untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pelaku usaha masyarakat agar lebih produktif dan juga mandiri.
6: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alfa Edison ini mengatakan program ini hadir untuk membantu pelaku usaha masyarakat berkembang melalui berbagai dukungan terintegrasi. Selain difasilitasi mendapatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang mulai berkembang. Begitu.
5: Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan ekspektasi.
6: Yeah.
5: Terus UMKM juga sudah mulai diperbantukan dengan mungkin penambahan modal gitu ya. Terus kalau misalnya memang kamu mau modal ya di pagi hari lebih enak lah.
6: Atau modius.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
10: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
9: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
11: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
9: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Fox News.
1: KPK endus upaya menghambat penyidikan kasus bea cukai. Dilansir dari metronews.com, KPK menemukan upaya pihak-pihak eksternal yang ingin menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan informasi didapat setelah menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan penghambatan penyidikan tersebut berupa upaya pengondisian. Penyidik KPK akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur peringatan penyidikan atau tidak.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Nanti ada Baskom, Baskom Mentar. Seperti biasa di hari liburnya kamu, menikmati suasana pagi hari ini. Jangan lupa juga nanti kita ada plesetan. Jadi para setan mall silakan untuk bisa bergabung bersama-sama kami.
1: Dan plesetannya kita akan seputaran grup band.
2: Betul. Ya. Jadi grup band ini adalah buat bikin kue.
1: Blue Band.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.